0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Baik, Sobat Insan Sosial, kaum muslimin dan muslimat yang masih terus bersama kami di kesempatan pagi hari ini, dan kami sampaikan Sobat Insan Sosial bahwa saat ini kami sesaat lagi menghadirkan salah satu program siaran langsung kami, yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dirangkaikan dengan khataman Sharaf dan Matan Al-Jurumiyah yang ke-10 serta pelepasan santri dan santriwati yang akan melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Al-Sharif Kairo Mesir dan Universitas Maroko. Ya, yang mana kita ketahui bersama Sobat Insan Sosial, Pondok Kajian Kitab Kuning ini merupakan pondok yang didirikan oleh salah satu ustadz yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang, yang mana juga cukup dikenal luas oleh masyarakat Pinrang, yakni Ustadz Abdullah Wahab LC MPD. Ya, beliau mendirikan pesantren ini yang beralamat di Amasangang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Ya, Pondok Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Al-Sharif Amasangang ini sendiri merupakan salah satu wadah untuk menimba ilmu agama dan juga memperdalam pemahaman kita tentang Islam, serta melestarikan tradisi keilmuan para ulama melalui kajian kitab kuning. Nah, di tengah perkembangan zaman, mempelajari kitab kuning menjadi bagian penting dalam menjaga warisan keilmuan Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta penjelasan para ulama yang muktabar. Nah, melalui pembelajaran yang terarah, adab kepada guru, kedisiplinan dalam menuntut ilmu, dan semangat mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja pondok ini diharapkan menjadi tempat lahirnya generasi yang berilmu dan berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat. Sebab menuntut ilmu bukan sekedar menambah pengetahuan, melainkan juga mendidik hati, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Sobat Insan Sosial, perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang juga telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kemudian Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Kabupaten Pinrang, Bapak Rusli Rasid, juga sudah hadir di tengah-tengah acara ini. Ya, dan begitu pula dengan para undangan yang saat ini sudah hadir di tempat ini. Kemudian insya Allah nanti yang akan membawakan hikmah maulid di kesempatan hari ini, beliau adalah Syekh Dr. H.A.M. Ridwan Tahir LCMA. Beliau merupakan pengasuh atau pimpinan Pondok Pesantren Halwatiyah Manahilul Irfan, Kampung Baru, Polewali Mandar. Ya, sekali lagi nantinya Syekh yang akan menyampaikan hikmah maulid di kesempatan pagi hari ini, dan pada hari ini mengambil tema atau mengusung tema tentang ketahuilah bahwa ilmu saraf adalah induk pengetahuan, sedangkan ilmu nahu adalah bapaknya. Nah, itu tema yang diambil pada peringatan maulid kali ini yang dilaksanakan di Pondok Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Al-Sharif Pinrang. Ya, baik, simpatisan Susia, kami sampaikan juga bahwa saat ini Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Pinderang juga telah hadir di tengah-tengah acara Bapak Haji Idris Muhammad, kemudian Ustadz Ketua MUI Kabupaten Pinderang, Ustadz Haji Masalebo LC. Ya, dan begitu juga dengan para undangan yang telah hadir di tempat ini. Baik, simpatisan Susia, kami sampaikan bahwa selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung program kami ini melalui sosial media kami di Facebook Susia FM Pinderang. Jadi baik, kami sampaikan simpatisan Susia dan masyarakat Kabupaten Pinderang bahwa Pondok Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Al-Syarif di Pinderang ini mungkin bisa menjadi pilihan untuk Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya, khususnya apalagi untuk yang ingin memperdalam ilmunya, khususnya untuk mengkaji lebih dalam lagi dan mengetahui lebih jauh lagi tentang bagaimana mempelajari kitab kuning, ya, biasa juga disebut dengan kitab gundul, ya, yang tidak memiliki baris. Nah, tentu saja dengan pembelajaran yang intensif akan bisa memudahkan buat anak-anak kita yang ingin memperdalam ilmunya. Dan menurut informasi bahwa beberapa alumni dari Pondok Kajian Kitab Kuning Al-Azhar ini, insya Allah pada tahun ini akan memberangkatkan beberapa santri dan santriwatinya. Ya, sekali lagi kami sampaikan simpatisan Susia bahwa Pondok Kajian Al-Azhar, Pondok Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Al-Sharif ini didirikan oleh Ustadz Haji Abdullah Wahab LC MPD. Beliau merupakan salah satu ulama yang ada di Kabupaten Pinderang yang juga cukup dikenal luas oleh masyarakat Pinderang, dan beliau mendirikan Pondok Kajian ini agar anak-anak lebih bisa lebih intensif lagi mempelajari keilmuan yang mana bersumber dari kajian Kitab Kuning ini. Ya, salah satu hal yang mungkin perlu kita ketahui juga bahwa dengan belajar kitab kuning maka akan menjaga warisan keilmuan dalam Islam. Nah, bahwa tidak semua perjalanan harus dimulai dengan langkah yang jauh. Ada perjalanan yang dimulai dengan membuka lembaran kitab, duduk di hadapan guru, kemudian menyimak penjelasan ilmu dan belajar merendahkan hati. Nah, karena ilmu yang sesungguhnya bukan hanya mampu yang kita jelaskan dengan lisan, tetapi juga yang tercermin dalam perilaku dan memberi manfaat bagi sesama. Dan semoga saja dengan anak-anak kita yang melanjutkan pendidikannya di sini akan bisa mempelajari setiap huruf dan tentu saja akan menjadikan langkah mereka untuk lebih memperdalam lagi ilmunya, akan bisa dengan mudah melanjutkan pendidikannya ke wilayah Timur Tengah, apalagi dengan pembelajaran yang lebih intensif, lebih mendalam lagi, dan tentang pengkajian dari Kitab Kuning ini. Begitu juga dengan nahwunya. Ya, di mana kita ketahui bersama bahwa nahwu adalah ilmu dalam bahasa Arab mempelajari tentang kedudukan kata dalam kalimat serta perubahan harakat akhir kata sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Nah, dalam kajian Kitab Kuning ini sendiri, ilmu nahwu sangat penting karena membantu santri memahami makna kalimat dalam bahasa Arab dengan benar. Jadi nahwu membantu kita memahami susunan kalimat bahasa Arab agar dapat membaca dan memahami Kitab Kuning dengan tepat. Nah, itulah makanya kenapa nahwu ini dikatakan adalah bapaknya. Jadi ilmu saraf adalah induk pengetahuan, sedangkan ilmu nahwu adalah bapaknya. Karena ini merupakan dasar yang harus diketahui untuk mengetahui makna atau kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam bahasa Arab. Nah, jadi nahwu ini harus kita pelajari lebih jauh sebelum kita kaji kitabnya. Ya, baik simpatisan sosial, kami sampaikan kembali bahwa saat ini para undangan telah hadir di tempat acara, mulai dari Forkopimda, kemudian pejabat yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Pinderang.
1: Santriwati Pondok Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Asy-Syarif. Kepadanya kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad syarrafana bi intisabi ilal adhari syarif manaratul ilm wa baitul wasiti wal i'tidal wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami dengan kesempatan untuk menjadi bagian dari Al-Azhar Asy-Syarif, pusat ilmu serta rumah bagi nilai-nilai moderasi beragama dan keseimbangan. Salawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
0: Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal liqa'il mubarak bi munasabati dzikra maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam bima hadil azhari syarif bin raj li buhuthi kutubit turath fit tasi wa ashirina min syahri rabiil akhir sanata alfu arba'imiyatin wa thamanin wa arba'ina lil hijriyati al muwafiku lil hadi asyara min oktober sanata alfain wa sittin wa ashirina min al miladi.
1: Hadirin yang kami muliakan, selamat datang dan selamat bergabung dalam pertemuan yang penuh keberkahan ini.

0: 1448 Hijriah, bertepatan pada tanggal 11 Oktober 2026 Masehi, yang dilaksanakan oleh Pondok Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Asy-Syarif Pinrang.
1: Kunna huna amamakum bi ra'isatil jalsa, fasmahu lana an naqra' al-baromija fi hadzal liqa'il mubarak. Al-barnamijul awal al-iftitah, wal-barnamijul thani qira'atul Qur'an, wal-barnamijul thalith dina'un nasyidil watani Indonesia Raya, wal-barnamijul rabi' taslimul mukafati li talabatil ma'hadil azhari Syarif Bindranj libuhuthi kutubit turath min lajnati zakati baznas, wal-barnamijul khamis hibdu awzani sorfi wa matnil ajurumia, wal-barnamijul sadis taslimu syahadati lihufadhi awzani sorfi wa matnil ajurumia, wal barnamiju sabi' al kulaimat, wal barnamiju thamin hiya al maw'idatul hasanah, wal barnamiju tasi' kiraatul barozanji wa du'aihi, wal barnamiju al ashir al ikhtitam.
0: Kami sebagai pemandu acara akan membacakan susunan acara. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara keempat, penyerahan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. Acara kelima, menghafal sorof dan matan Al-Jurumia. Acara keenam, penyerahan piagam penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati yang berhasil menghafal sorof dan matan Al-Jurumia. Acara ketujuh, sambutan-sambutan. Acara kedelapan, hikmah maulid. Acara kesembilan, pembacaan barazanji dan doanya. Acara kesepuluh, penutup.
1: Hayya bina naftatihu hadzal baromija bi qiraatil basmalah. Asallahu ayyusahila fi jami'i umurina.
0: Acara pertama, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wa naqtu ilal barnamiji tsani huwa qiraatul Qur'an alladzi sayakumu lakum abidhar arfan rakillah. Al waqtu wal fursah masmuhatun iyyahu.
0: Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Abizar Arfan Rakillah. Kepada Abizar Arfan Rakillah, kami persilahkan.

Hadirin dimohon duduk kembali.

0: ونواصل إلى البرنامج الرابع هو تسليم المكافأة لطلبة المعهد الأزهر شريف بن رانش لبحوث كتب التراث من لجنة الزكاة بزناس.
1: Acara keempat, penyerahan bantuan kepada santriwan dan santriwati yang berprestasi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pindrang. Kepada santriwan dan santriwati yang disebut namanya, harap naik ke panggung. Muhammad Fadli, Reza Ahmad Fahresi, Hishar, Muhammad Atrab, Syahrul, Muhammad Idam, Muhammad Said, Muhammad Nabilha, Ammar Yasir, Farhan Al-Ghifari, Muhammad Jalal Haq, Siti Maryam J, Zahra, Raihana Afifa, Nurul Hidayah, Safira. Kepada Ketua Basnas, kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali wa barik wa salim amma ba'ad. Yang saya hormati Bapak Bupati Pindrang atau pejabat yang mewakili para Prokopinda yang sempat hadir pada pagi hari ini, Bapak Komandan Kodim 1404, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang, Bapak Kepala Kantor Haji dan Umrah Kabupaten Pindrang, Ketua Panitia, dan seluruh hadirin hadirat yang kami hormati dan takzimi Alena Guruta, pembawa hikmah maulid yang sebentar lagi pimpinan pondok pesantren, hadirin hadirat para orang tua wali murid, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal bahwa kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pindrang setiap tahunnya apabila penamatan dan pelepasan anak-anak kita ke melanjutkan studinya ke Al-Azhar di Kairo, Basnas selalu ikut tanggap untuk memberi sedikit bantuan. Dan hari ini juga sesuai dengan surat pimpinan bahwa yang lulus yang siap berangkat ke Al-Azhar ada 16 anak-anak kita yang sebentar lagi kita kasih sedikit pembeli apalah namanya. Kemarin ada yang teman mengatakan karena tahun ini kita ada bantuan pendidikan lebih 1000 anak siswa. Besok terakhir ketika kita melakukan maulid di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang 200 lebih, mulai dari Raudatul Atfal, dari MI, Sanawiyah, Aliyah akan diserahkan secara simbolis besok 200 lebih. Kemarin ada beberapa pesantren yang kita juga ikut Basnas memberi bantuan di Lero, di Landrisang, di Tiroang, di SMP Negeri 1, dan hari ini di pesantren kita ini kita akan menyerahkan sedikit bantuan. Terakhir nanti Basnas masih berkewajiban juga memberi bantuan kepada berupa insentif guru mengaji yang ada di Kabupaten Pindrang ini, Ustaz. Total guru mengaji kurang lebih 1.600. Termasuk guru mengaji Bagdadia, guru mengaji kampung, TK, TPA, yang dibina langsung oleh BKPRMI kerjasama dengan kantor Kementerian Agama, kita kasih bantuan walaupun sedikit tapi kali banyak. Ada yang kita kasih hanya 400 selama 6 bulan, berarti 800 ribu selama 1 tahun duduk mengajarkan anak-anak kita. Tapi karena banyak, 1.600 total insentifnya 1 tahun 1,2 miliar kurang lebih. Inilah yang saya siapkan nanti di bulan akhir Desember, kita bayarkan sampai awal Januari. Kemudian kepada anak-anakku sekalian, terimalah pemberian ini, walaupun Bapak Bupati dan Kementerian Agama saya dapat surat bahwa untuk penyaluran bantuan kepada yang berhak itu perhatikan DTSN-nya, data tunggal sosial dan ekonomi nasional melalui desil. Yang berhak menerima manfaat hanya desil 1 sampai 4. Tapi anak-anak kita ini, kemarin saya perhatikan bahwa saya tidak memakai asnaf fakir miskin, tapi saya pakai asnaf sabilillah. Ini maka aman dari aman syar'i. Karena saya lihat ada hadis mengatakan man salaka tarikan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Maka anak-anakku sekalian, kalau memang Allah nanti sementara menuntut ilmu di sana, tapi Allah memanggil lebih duluan, maka anak-anakku akan mati syahid insyaallah. Jadi kepada Bapak yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, dan Bapak Dandim 1404, Pak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah yang mewakili Kapolres, saya mohon kesediaan untuk menyerahkan bantuan ini kepada anak-anak kita yang jumlahnya kurang lebih 16 anak kita. Mohon izin Pak, mohon sewu Pak Dandim.

0: Ya, di sini main dulu, Pan.
1: Baik, simpatisan sosial dan yang kami sampaikan saat ini bahwa
0: Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji,
1: saat
0: Pak
1: ini
0: Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Pindrang
1: dari Basnas
0: sekaligus Ketua Panitia dan Pimpinan Pondok Pesantren menyerahkan Pak untuk kita saksikan bersama
1: anak-anak,
0: karena uang ini adalah uangnya umat, bukan uangku.
1: Ya, baik kami. Ya, baik kami sampaikan simpatisan sosial.
0: Ya, saya harapkan anak-anakku belajar baik-baik di sana ya.
1: Bahwa saat ini
0: kembali itu adalah asetnya Pindrang. Ya. Pak Kabak Kesra, sudah.
1: Baik, simpatisan sosial kami sampaikan bahwa saat ini Basnas Kabupaten Pindrang menyerahkan bantuan kepada para santri yang nantinya akan melanjutkan pendidikannya ke Universitas Kairo Mesir dan juga ke Maroko. Ya, ke 16 anak kita nantinya akan melanjutkan pendidikannya ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa akan melanjutkan pendidikan.
0: Terima kasih semua Bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Dandim 1404.
1: Ya, kami sampaikan bahwa kehadiran Basnas Kabupaten Pindrang selama bulan Maulid ini
0: ya, terima kasih.
1: Benar-benar.
0: Alhamdulillah. Jadi Pak Ustaz, Basnas sekarang juga termasuk Nalai Serato, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan, saya lihat ke depan Pak, ke bagian selatan ini karung-karung para petani juga sudah berdiri putih di jalan. Banyak juga yang sudah datang di Basnas mengeluarkan zakatnya. Sekira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kami sampaikan kembali simpatisan sosial bahwa ke 16 santri dari Pondok Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Asy-Syarif ini sudah menerima bantuan pendidikan dari Basnas Kabupaten Pindrang, di mana pada kesempatan Maulid ini Basnas juga telah memberikan bantuan ke beberapa masjid dan juga bantuan-bantuan lainnya.
2: Wanaktu ilal barnamijil khamis huwa hifdhu auzani sarfi wa matnil ajrumia min talabai ma'hadil azhari syarim bin dranj li buhuthi kutubit turath.
3: Acara kelima, menghafal timbangan sorof dan matan al-jurumia kepada wisudawan dan wisudawati yang disebut namanya, harap naik ke panggung. Ahmad Nadil Ibadullah Wajo Sopeng Muhammad Gaza Al-Ghazali Pindrang Rahmatullah Hidayat Wajo Muhammad Farid Wajadi Baru Raihan Jaya Hamid Pindrang Muhammad Fathul Mubarak Pindrang Hafikal Pindrang Muhammad Fadil Pindrang Muhammad Faid Farabi Sopeng Muhammad Hisham, Pinrang Syahril Muafdal, Bantaeng Muhammad Farid, Baru Muhammad Yasin, Parepare Muhammad Hashim Hafid, Pinrang Adrian Idrus, Bantaeng Amran Nausyad, Pinrang Andi Muhammad Basir Maulana, Pinrang Alif Muhasram, Pinrang Ihwan Nabil, Wajo Muhammad Kahfi, Goa Jaya, Goa Salman, Pinrang Ahmad Muhammad Khalik, Pinrang Muhammad Fadlur Rahman, Parepare Muhammad Rainal, Pinrang Livia Malika Abdarab, Pinrang Rafida Sari Hamid, Pinrang Aura Muslimah, Baru Nurul Hidayah, Pinrang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menghafalkan sorof dengan wazan tafa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fa mutafa'ilun wa dzaakum tafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tanassur tanassur tanassuran mutanassuran fa mutanassirun wa dzaakum tanassurun tanassur la tatanassur mutanassurun mutanassurun. Tahassana tahassana tahassunan mutahassanan fa mutahassinun wa dzaakum tahassan tahassan la tatahassan mutahassanun mutahassanun. Tamaddada tamaddadu tamaddudan mutamaddadan fa mutamaddidun wa dzaakum mutamaddadun tamaddada la tatamaddada mutamaddadun mutamaddadun. Tahabbaba tahabbabu tahabbuban mutahabbaban fa mutahabbibun wa dzaakum mutahabbabun tahabbaba la tatahabbaba mutahabbabun mutahabbabun. Tawa'ada tawa'adu tawa'udan mutawa'adan fa mutawa'idun wa dzaakum mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun. Tawarrusa tawarrusu tawarrusan mutawarrusan fa mutawarrisun wa dzaakum mutawarrusun tawarrus la tatawarrusu mutawarrusun mutawarrusun. Tawassa'a tawassa'u tawassu'an mutawassa'an fa mutawassi'un wa dzaakum mutawassa'un tawassa' la tawassa mutawassaun mutawassaun. Tayassara tayassaru tayassuran mutayassaran fa tayassirun wa dzaakum mutayassarun tayassar la tatayassar mutayassarun mutayassarun. Taqawwala taqawwalu taqawwulan mutaqawwalan fa mutaqawwilun wa dzaakum taqawwalun taqawwal la tatqawwal mutaqawwalun mutaqawwalun. Takhawafa takhawafu takhawufan mutakhawafan fa mutakhawifun wa dzaakum takhawafun takhawaf la tatakhawaf mutakhawafun mutakhawafun. Taroma ya taroma taromian mutaroman fa mutaromin wa dzaakum taroman taroma la tataroma mutaroman mutaroman. Taroa ya taroa taroian mutaroan fa mutaroin wa dzaakum taroan taroa la tataroa mutaroan mutaroan. Taroa ya taroa taroian mutaroan fa mutaroin wa dzaakum taroan taroa la tataroa mutaroan mutaroan. Tahayya ya tahayya tahayyan mutahayyan fa mutahayyin wa dzaakum tahayyan tahayya la tatahayya mutahayyan mutahayyan. Taqarra ya taqarra taqarra anna mutaqarran fa antaqarrun nadzaakum mutaqarrun taqarra la tataqarra mutaqarrun mutaqarrun. Tahanna ay tahanna tahannu anna mutahannan fa mutahanniun nadzaakum tahannun tahanna la tatahanna mutahannun mutahannun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menghafalkan matan jurumia pada bab hal. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali. Bab hal. Al-halu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayati. Hal adalah isim yang dinasab yang memberikan penjelasan suatu keadaan yang samar. Nahu qaulika, seperti perkataanmu, ja'a zaidun rakiban, telah datang Zaid dalam keadaan berkendara. Wa raqibtul farasa musrajan, aku telah menunggangi kuda dalam keadaan berpelana. Walaqitu abdallahi rakiban, dan aku telah bertemu dengan Abdullah dalam keadaan berkendara. Wama ashbaha dhalika, dan lafaz yang menyerupainya. Wala yakunul halu illa nakiratan, tidak adanya hal kecuali dengan isim nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidak adanya hal kecuali setelah sempurnanya kalam. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan, dan tidak adanya sahibul hal kecuali dengan isim ma'rifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ونختو إلى البرنامج السادس هو تسليم الشهادة لحفاظ أوزان الصرف ومتن الأجرمية.
1: Acara keenam, penyerahan piagam penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati yang berhasil menghafal sorof dan matan al-jurumiyah yang diwakili oleh dua orang dan dimohon kesediaannya kepada Andre Gurutta Syekh Dr. Haji Andi Muhammad Ridwan Tohir LC/MA didampingi oleh pimpinan Pondok Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Asy-Syarif Andre Gurutta Kiai Haji Abdullah Wahab LC/MPD untuk menyerahkan piagam. Kepadanya kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Pinerang atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Pak Dandim, selamat Pak. Yang kami hormati yang mewakili Kapolres, yang kami hormati Dr. Haji Andi Muhammad Ridwan Tahir, LC MA. Beliau nantinya akan membawakan nikmat, bawa nikmat maulid. Kemudian saya hormati Adinda, Kepala Kemenak, kalau dulu itu istilahnya dulu Pak, Kekandep, sekarang Kemenak, Kepala Kementerian Agama. Demikian juga saya hormati Kepala Kantor Haji, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah, selamat Pak, sukses selalu. Kemudian selamat yang mewakili, terima kasih yang terhormat kalau yang mewakili ketemui. Kemudian saudara saya yang terhormat Kepala Ketua Basnas dan mana aja Pak Arif. Kemudian yang terhormat juga Dinda Pak Kabakasra, ya. Ketua Yayasan Pondok Pesantren dan teman-teman para pengajian, kelompok pengajian, kemudian para orang tua santri, adik-adikku, anak-anak sekalian yang saya hormati. Perkenankanlah kami mengajak pada hadirin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua berupa nikmat, berupa nikmat iman, kesehatan, kekuatan, sehingga kita sempat hadir di maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita saksikan pada pagi hari ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahan junjungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi suri teladan yang baik dan mulia serta menjadi panutan kesempurnaan bagi umat manusia. Bapak sekalian, terima kasih kepada Ketua Yayasan, Ketua Pondok, Pimpinan Pondok Pesantren, teman-teman sepengajian, kelompok pengajian Kitab Kuning Al-Ashab Al-Sharif, orang tua santri, di mana mempercayakan kepada saya untuk tampil di hadapan Bapak sekalian ini selaku salah satu penanggung jawab pelaksanaan maulid ini. Dari tahun-tahun sebelumnya, saya kira 2 tahun Pak Ustaz, saya selalu disedori, dipersilakan izinnya Pak Ketua, izinnya, selalu saya katakan tidak bersedia, tidak menolak Pak. Menolak itu adalah bahasa yang tidak etis. Maka kata ipoji Pak, ketua laki, menjadi sedih. Saya katakan belum bersedia. Ya, tapi begitu namanya ikalah keke, jadi akhirnya waktu itu terakhir mana Pak Sukri telepon saya, Pak Mak, apa ya ke mana inasan, sepakat ini mana, lah kok boleh buat kalau begitu, pulupa puluban mulia apa, dan saya anggap seperti ini Pak, jadi maaf, ini salah satu amanah Nabi, salah satu sifat Nabi adalah amanah, ini merupakan satu amanah yang harus kami laksanakan. Yang kedua, mungkin juga merupakan salah satu prasyarat uji coba di kampanye, karena saya lihat teman-teman yang sepengajian itu utanai mana kal pura tua naiknya berarti ya mungkin giliran aku kapan, jadi namanya mana Pak, insya Allah saya laksanakan seperti ini. Kemudian temu Pak sekalian, baik yang kenal saya maupun yang belum kenal saya, tentu ada benak hatinya kenapa Pak Islam pun naik di sini dan sekaligus naik diberikan selaku penanggung jawab pelaksanaan begini. Perlu sampaikan bahwa saya adalah salah satu anggota kelompok kajian, anggota kelompok pengajian Kitab Kuning Al-Azhar Al-Sharif. Saya pernah tanya kemarin sama Pak Ustaz, magni asang Kitab Kuning. Ternyata kita ini adalah yang kita pakai Kitab Kuning. Bapak sekalian, saya sudah hampir sudah tahu bergelut dengan teman-teman, terima kasih teman-teman yang satu kelompok sependeritaan, bukan sependeritaan, sama-sama senang ya. Yang saya petik ini hampir saya 2 tahun sama-sama. Sistem pengajiannya ini bagus, terbuka. Terbuka, kemudian ada umpan balik. Bukan ada 2 arah. Sambil Pak Ustaz kajiannya dia utarakan satu kajian, apa yang aktualisasi kehidupan, dia bisa tanya langsung. Jadi bebas, Pak. Yang kemudian tabib Pak Ustaz pembimbing ini beli orangnya sederhana. Semua sederhana, Pak. Di mana-mana saja bisa ketemu, tempat-tempat mana saja, tempat di belakang, tidak perlu terlalu formal. Seperti saya lihat sekarang ini tidak terlalu formal seperti itu. Jadi kita bahas satu kitab. Yang kitab yang memang namanya Kitab Kuning, itu yang kita bahas. Tapi ada lucu, Pak. Iya lucu nih ya. Ada dibeli itu kitab. Saya beli satu. Saya buka, wah, kitab gundul. Wah, dia sudah baca kesih, baca semua, tapi enggak jangan. Gundul. Iya, Bu, iya, coba lo boleh. Gua taruh kesih di meja. Di sini tuh mendek mitai. Wah, jago tuan. Bahkan aku pernah tanya, boga ya Pak nakalah. Maka dia makna. Bok gurana bapak wala kuih. Jauh tuan bapak kuih. Gundul jadi. Ya itulah. Saya bangga bapak sekalian. Jadi saya selama ini ya. Saya agak apa namanya. Belajar juga. Mohon maaf. Saya. Waktu zaman saya Pak sekalian. Kan dulu kita dulu Pak masih istilah sekolah ruing. Sekolah sore. Ya sempat juga. Jadi kayak bahas sedikit. Sempat juga waktu itu kita sebenarnya masyarakat baca yang kemoci di Siluang. Misalnya sekarang sementara mencoba belajar menutupi ketinggalan-ketinggalan. Penubahan nanti apa namanya saya bisa setarakan, menyesuaikan. Kemudian ada ini petua orang tua salah dulu Pak. Maka dari nigi-nigi nigi-nigi semendorang. Siapa saya kau selalu sama-sama, maka tu kutu mati. Ya kau tahu salam si buah salah kuku. Tapi saya sekarang Pak, mencoba menggaur silaturahim dengan sama-sama alum. Salah sama ulama, anggota ke mana? Iya. Hari ke suara, gimana anggota ke? Jadi kalau bergaul nanti saya ulama, mudah-mudahan nanti saya juga bisa jadi ulama. Ya begitu. Jadi maka tu, nigi-nigi musibah, musibah larang, ini terus si bawah, maka itu kurma itu, gak insalah, gitulah. Kalau pakai mana sama-sama di awal namanya. Kawan sekalian, untuk mengejar ketinggalan ini, saya coba ada 2 tempat pengajian saya ikuti. Sendiri yang beliau bimbing langsung, baru-barunya beliau, apa yang kami tanyakan, bisa sesuai kau Pak. Yang kemudian ada satu di mana di Supak, ataupun majelis tasawuf. 2 saya ikuti, kemudian bersama-sama dalam rangka kebersamaan ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Inti kan ketua cuma 2 aja Pak. Terima kasih dan maaf ke pengantar tadir. Ikut cerita cek di ini. Ya. Saya kira matu inti pembicaraan selaku penanggung jawab, salah satu penanggung jawab pelaksanaan acara ini. Pertama sampaikan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian, khususnya teman-teman yang memang ada kepentingan lain menghormati undangan saya. Angkana podangan coba tanana sang tanda-tanda terima kasih Pak. Jadinya cukur rambut mamanya ya teman-teman sekalian. Kedua, kasih juga menghormati semua yang hadir hari ini ya atas kesempatannya, walaupun tahu bahwa hari ini hari Minggu ya, hari Minggu banyak kepentingan keluarga saya, tapi kita menghormati undangan kami. Selanjutnya permohonan maaf juga kepada dua penita kecunduan Pak. Maaf apa namanya? Permintaan terima kasih dan maaf. Ini maksud inti ini. Saya salah satu penanggung jawab pelaksana, bukan ketua Pak. Salah satu penanggung jawab pelaksana amilat mulut ini adalah menyampaikan permohonan maaf jika sana sini ditemukan sesuatu yang tidak berkenan, ada pemposisian tempat tidak sesuai, pelayanan tidak sesuai dan sebagainya yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan harapan Bapak sekalian. Saya atas nama penyelenggara menyampaikan permohonan maaf. Sekira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya.
1: Al-Khulaimatu Tsaniyah min Mudiri Ma'hadil Azhari Syarif bin Ransh li Buhuthi Kutubit Turats alladhi sayakumu biha al-Ustadzul Hajj Abdullah bin Abdul Wahab LC MPD. Al-waqtu wal fursah masmuhatun iyahu.
2: Sambutan kedua oleh pimpinan Pondok Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Asy-Syarif kepada Andre Guruta Kiai Haji Abdullah Wahab LC MPD. Kami persilahkan.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العلي العظيم. Yang kami muliakan dan kita takzimi bersama Bapak Bupati atau yang mewakili, yang kami hormati Guruta Dr. Syekh Dr. Haji Andi Ridwan Tohir LCMA, yang kami hormati Saudara Haji Mursali Musu yang mewakili tadi Ketua MUI, karena Ketua MUI ketujuh kasih musibah ke keluarganya meninggal, jadi lepam permisi. Yang kami hormati Bapak Dandim 1404 ya. Yang kami hormati Bapak Kemenak Kabupaten Pinrang, Bapak Ketua Basnas, Kabak Kesra, Bapak Kapolres dengan Bapak Kemenhat yang kami muliakan, serta Bapak Ketua yang kami hormati, dan terkhusus Ibu Ketua Yayasan yang saya hormati dan saya cintai, karena istri saya. Jadi, Bu, Pak, acara ini kelihatannya sederhana, tapi melo kasih mati bini kuna taruhan rasa-rasa murus acara mulu. Makanya saya sering mengatakan, sidi mi bini ku teman tapi samana sadi ngepa. Satu rasa empat. Luar biasa hadirin yang kami muliakan, dia sakit itu. Nah, Pak Ketua Pak Islamuddin yang saya hargai, ada juga guru Pak Dr. Sulaiman Toha, ada juga Tomalabita Ibu Erna, istri Andi Palogo, anggota Dewan, kami hormati, ibu-ibu semua yang saya hormati ya, tanpa sebut satu persatu. Kenapa Pak Haji dipilih menjadi ketua? Karena biasanya image itu bahwa ya ku pensiun ni tauwe dia nak ana jamah. Ni cawe tu ni mate. Nah, jadi makanya dikasih ki semangat Pak Haji. Tuh, oke. Okay. Nah, ya, itu. Nah, hadirin yang kami muliakan, saya tidak terlalu banyak bertele-tele. Kenapa pondok ini dinamakan Pondok Kajian Kitab Kuning, bukan pondok pesantren? Yang jelasnya belum pesantren karena belum memenuhi syarat. Di, belum memenuhi syarat sebagai pesantren. Melolak dah kakak mancaji pesantren, tapi belum memenuhi syarat. Tahukah kita, Bu Pak, di mana tempat belajarnya anak-anak di sini? Itu Tunritudat tuh. Ini asrama ini kan. Asrama tempat tidurnya anak-anak ini. Tempat tidur semua ini, tempat tidur ini. Jadi orang yang berkata, kendor ini paling maguru, biasa belajar di masjid. Anak-anak juga di sini, anak-anak juga di sini. Bahkan itu pondok ini tidak ada kantornya. Dengar ke kantorona. Tapi orang heran, Ustaz, kenapa selalu banyak santri lolos ke Mesir? Tahu kan anda, bukan cuma 16 orang yang lolos itu. 25 orang yang lolos ke Mesir. Kenapa cuma 16? Karena cuma 16 orang Pinrang. Yang lain itu bukan orang Pinrang. Bukan orang Pinrang. Jadi nanti Basnasnya yang kasih dia. Bahkan bukan kita mau sombong, tapi at-tahaddus bin ni'mah, dibicari Pak Penyaman Pung Allah Ta'ala, satu-satunya orang Pinrang Pak Kemenak yang mendapatkan beasiswa pemerintah Maroko, sudah ada di Maroko sekarang di kuliah Syekh Jami Abdul Malik As-Saidi. Dia sudah berangkat kurang lebih 4 hari yang lalu, ada orang tuanya di sini, di Pak Lukman 6 tahun tinggal di sini, satu-satunya orang Pinrang mendapatkan beasiswa Maroko, dialah orangnya. Mana bapaknya? Berdiri ki bapaknya, orang tuanya, ibunya. Mana ibunya? Berdiri ki. Keroy mana he? Dua anaknya di sini. Makasih, Pak Lukman. Dua anaknya di sini, semuanya 6 tahun tinggal di sini. Anaknya. Nah, itulah di. Nah, kenapa bukan pesantren? Jadi makanya ini karena kita kerjasama dengan pondok di pondok pesantren yang lain yang mau mengirim santrinya ke apa namanya? Ah, kemudian kenapa dinamakan Kitab Kuning? Sudah mi tadi na sebut Pak siapa namanya?
Pak Ketua, bahwa kenapa dinamakan kitab kuning? Karena kitabnya dulu itu kitab turas, rata-rata warna kertasnya kuning. Nama lainnya kitab gundul. Kenapa gundul? Karena tidak ada barisnya. Nah, itu yang menjadi masalah. Di, nah, kenapa Bu? Kenapa kita katakan kajian? Kenapa dinamakan kajian? Karena Islam ini bukan ajaran agama yang sembrono. Itu kita punya aturan. Ada aturannya, apa aturannya? Meluki masam pajang, tidak sembarang orang sembahyang itu. Harus ada dibaca Allahu Akbar, bagaimana artinya suratul Fatihah, bagaimana ini, ya seperti itu. Nah, yang titik beratnya itu adalah kita fokuskan kepada i'lam anna sarfa ummul ulumi wa nahwa abuha. Ini intinya. Jadi anak-anak hadirin yang kami muliakan, kalau kita mau mengkaji Islam, kalau kita mau mengkaji Islam, harus kita kembali kepada kitab aslinya. Nabi Muhammad kan orang Arab, Al-Quran kan berbahasa Arab. Makanya kalau kita mau hebat anak tahadirin yang kami muliakan, mau jadi ulama atau mau jadi dokter seperti di Al-Azhar ini, cerita mati itu kalau tidak pintar bahasa kitab kuning. Nanti guru tanya kasih tahu. Jadi makanya tidak rugi kita kasih masuk anak tadi sini. Mungkin di sana ada nada-nada sumbang bahwa pesantren ini tidak baik karena tidak diurus anak-anak. Siapa mengatakan tidak diurus anak-anak di sini? Setengah mati kita, tidak mungkin anak-anak lolos. Tahukah kita orang pinrai yang pesantren yang paling banyak di pinrai itu lolos santrinya? Ini. Tidak mungkin lolos itu 25 orang benengi-benengi pak guru. Kan seperti tidak mungkin hadirin yang kami muliakan. Makanya saya ingin katakan kepada orang tua santri, santriwati, kalau ada masalahnya anak tak ada nih di misi pak dua, si pak bicara maga komago, tanya saya. Apa itu anak pesantren itu kucaui biasa mereka cari tanah. Manu nama nutup pada lalena salah. Iya. Banyak alasannya di manu nama nutup, ternyata pasti runtuh lalena pak balean. Jangan terlalu itu Bu Pak. Tidak mungkin pesantren kita ini banyak, bukan kita mau menyombongkan diri, tidak mungkin sebanyak ini lolos ke Kairo seandainya tidak bagus manajemen di sini. Memang kita tidak ada kantornya, memang kita tidak ada Bu Pak Hadi, tapi hadirin, makanya kenapa Anda tidak mengiklankan pesantren tak? Saya bilang alumni yang menjadi iklannya. Dikaga iklan itu di pesantren tidak ada. Nah, kita tidak biarkan anak-anak bercerita. Coba anak-anak ini yang protokol ini kan sementara kuliah di Al-Azhar ini. Dia pulang berlibur itu. Dia ingat pondoknya. Kenapa dia ingat? Karena hadirin yang kami muliakan, dia rasakan manfaatnya di sini baru ke sana. Sekarang ini Bu Pak gampang anak-anak pergi ke Kairo sekarang. Anak-anak gampang ke Kairo, kau mendaftar, oke, lolos. Karena kenapa? Karena banyak juga mediator samana duwi minasappa. Banyak sekali yang saya lihat begitu. Ini saya mohon maaf ini. Yang penting mendaftar lulus, tapi saya berani katakan kalau Anda tidak bisa baca kitab kuning ke Mesir, kamu pergi bunuh diri di sana. Apa kamu apa di sana? Coba. Coba tanya alumni-alumni dasar, kan harus seperti itu. Nah, harus seperti itu. Bu Pak, saya terharu sebenarnya. Ketika hari Rabu itu, saya datang menghadap sama Pak Ketua tiga orang ke Pak Bupati. Apa kata Pak Bupati? Ustaz, adakah anak yatim di pondok tak? Bilang kak, dia itu namanya, tapi dia sekadar mempergi saja. Maka dia nak kemaja itu matanya. Kita Bu Pak Alhamdulillah pernah mendapat MBG, tapi hari Senin yang lalu diputuskan MBG karena kita tidak resmi dibawa naungan salah satu, apa namanya, diknas dengan, apa namanya, dari Kemenag. Agak lu pulangin anaknya, sabara kumaraja Pak Masin dan Pungala Ta'ala. Terima kasih MBG, luar biasa MBG-nya pinrang. Saya tidak mau cerita kejelekannya, luar biasa MBG-nya di sini. Nah, kenapa? Karena kita tidak memenuhi syarat sehingga diputuskan. Saya mengatakan saya tidak mau kong kali kong. Kenapa? Saya tidak mau kasih makan makanan haram anaknya orang. Ya kumandri haram, anak tidak bisa pintar. Ya coba nemeloki wat disa. Wah, bisa coba melo kira kali-kali karena aku. Tapi jangan. Handre halala ipanre anak tabu pak barima baraka edi. Itu kaswatul kulu wazul matuha. Apa tangan tina anak tatu? Oleh karena itu saya kembali hadirin yang kami muliakan.
Jadi pondok kajian kitab kenapa dinamakan mengkaji? Karena Islam itu perlu kita kaji. Ya, memiliki masempajan tidak sembarang orang sholat, memiliki puasa harus itu dikaji. Ada syaratnya, ada rukunnya, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan, ah tidak perlu sekarang belajar kitab kuning, kan sudah banyak terjemahan. Perkataan yang seperti itu adalah program Yahudi Anda tidak ketahui. Karena kenapa program Yahudi? Anda mau menjauhkan orang Islam dari bahasa Arab dengan Al-Quran. Bukan hanya terjemahan. Nah, oleh karena itu, ajak anak Omega cerita kapan. Ada tamu itu dari Sudan itu, sana itu. Anggota itu selalu datang bahasa Arab mengkeru dua. Macam di karema bahasa Indonesia. Tapi saya tidak pernah pakai bahasa Indonesia. Saya selalu pakai bahasa Arab dengan beliau. Ajak anak Omega cerita. Bahaya di, nanti kita terlalu sombong, tidak boleh. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu mohon maaf apa namanya yang mewakili Pak Bupati. Kemarin itu Pak Bupati bertanya, adakah anak yang kurang mampu? Bilang kau ada. Ada yang tidak mampu kasihan. Ada orang pinrang, Pak Ketua Basnas, meninggal bapaknya kasihan. Meninggal bapaknya, jadi ibunya merantau ke Kalimantan menjahit. Dia kasih masuk kasih masuk permohonan di Basnas, dia tidak dikasih bantuan. Nami cawe apa ni Yoka? Sudah dekat berapa Dena lunas kasih nabaya anuna. Wah pusing nggak? Karena ada tiga anak di sini aja disebut namanya. Di ada kasih yang gagal panen, ada juga memang yang anak yatim piatu. Nih saya mohon maaf Bu Di, bukan berarti saya tidak adil ini. Yang dua ini yang dikasih ada yang 10 juta, ada yang 15 juta karena dia yang mengeluh. Yang tidak mengeluh sama saya tidak mau kasih karena bantuan. Ya satu nak cocok oleh kok dia mengeluh, pamnya gaduimu. Toh, tidak boleh, jangan kita mengatakan tidak adil. Makanya yang satu yang dari Kalimantan ini, hadirin yang kami muliakan Ustaz, tidak jadi kak kasihan nakasi Basnas. Dek penasa kasih napura wajah. Saya kasih tahu Pak Bupati. Karena saya itu Bupak, orangnya tegas dan tidak suka bertele-tele. Nah, lo pulangi, makanya kak ada kasihan anak satu Pak Bupati, itu di. Tapi makanya Pak Bupati, nanti saya kasih uang 5 juta. Bilang kata terima kasih. Magi nama koru Pak Bupati langsung, Pak Denis setengah kanan kamu makalasi yang pay. Bini ngeru biasa kan ini sama kalasi kan, dia cocok, ya dia malam mana nih. Nah, oleh karena itu, saya mohon maaf, Pak, saya mau serahkan langsung itu, uang itu kepada anak itu. Kita disaksikan semua, dan doakan beliau. Uang ini diserahkan langsung oleh ketua yayasan dan mana Nanda Nurul Anissa. Neko di sini Nanda. Ini pemberiannya Pak Bupati ini. Satu-satunya santri ditelepon Pak Bupati dia. Nah, Nanda Nurul Anissa sini kuna. Ketua yayasan lagi kasihkan uangnya. Ini. Ya kasih ya ini. Ya, kasih menunya. Nah. Ambil dia. Ya belajar rupa bena ya, ya oke okay. Ya, salam kok ya oke okay. Kasih ya, nah. Ya oke okay. Nah, kamu sudah ambil nah, sudah nah, 5 juta isinya di situ nah, 5 juta supaya kita transparan. Dan saya Bupak sekali lagi kepada seluruh orang tua santri, acara kita ini didukung oleh ibu-ibu santri di sini. Nah, jadi terima kasih atas sumbangan tabu, terima kasih banyak atas sumbangan tak di acara maulid ini. Ya rumah tu sesana pakai memang maulid bu, kalau ada masih ada sisanya, angker batu bulu, tita batu bulu ero, tita ga? Memang itu tambah sumbangan tamatu. Nah, toh kita mau bikin kelas bu di sini, di karena kita tidak punya kelas, kita mau bikin kelas di sini. Karena tidak ada kelasnya, anak-anak kasihan di sini, duduk di sini melantai mak barasanji kalau malam Jumat. Nah, di sinilah tempatnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Nah, baru-baru dibeli tanah yang 400 juta. Nah, jadi mau dibangun di sini. Bagaimana saja mau dibangun? Nah, ada orang yang menyumbang 40 juta, mungkin ada orangnya di sini. Nah, ada yang menyumbang 40 juta, saya kasih tahu. Apa bahan nelli?
Maka kata sabar akan ngejolo saya belum bisa membangun karena uang itu padena cuma pak jamatannya bawa bahan tapi tentu ada gajinya tukang. Kamakor dena pada masih kita alena tujui agak sana bahan bangunan ada itu tujui agak sana gajinya tukangnya hampir 2 miliar anggarannya masih di sebelah ini satu-satu orang yang bisa membangun ini ke sana ketua MUI Kabupaten Pinrang. Ketua MUI dia bilang kepada saya ustaz agak bantu aku maka apa gaji mana yang guru kakaknya lupa gaji guru ini ya itu lupa gaji nama kamu aja anak aku nanti saya yang gaji maka nama aku beli tanah ewe kan kawan cocok nih kami mau ki apa bilang bagaimana kalau bikin masjid maka tidak ada gambarnya oh kebetulan yang ada insinyur pernah kasih saya gambar 2 tahun yang lalu maka cocok nih ada gambar di sana di rumah kayak lo nih malai lo pitangi maka dah iya nih. Itu hari juga saya langsung dikasih 100 juta. Itu langsung peletakan batu pertama dan sebagainya. Nah, itu Bu Badi. Jadi hadirin yang kami muliakan kepada orang tua siswa santri dan santriwati, kalau ada masalahnya anak tak langsung ki curhat sama saya. Di jangan sama orang lain, jangan sama tetangga dan lain sebagainya karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di pondok ini. Nah, mereka tidak tahu. Aja datang kali ngebaca anak tak iya kasih tahu. Nah seperti itu. Apa itu Bupak Komelo kima baraka padis sangan anak tak harus yang kali ngebacaan ustaz sih. Hanya tuh sini di melu mengatur dan lain sebagainya. Itu kita Bupak yang diterima dari pondok dari guru ta itu. Nah ya Komelo kima baraka padis sangan anak tak orang tuanya dan anaknya harus siap untuk diatur. Tahu gak kita Bupak anaknya itu yang lulus ke apa namanya ke Maroko. Anaknya yang pertama itu kan 6 tahun di sini masih kecil. Dilarang orang pegang HP di sini. Dilarang pegang HP. Pada waktu itu Pak Dokter, saya kembali dari taksiya kira lebih 10:30. Saya langsung naik motor masuk di pondok. Saya bilang, mana kapi? Bilang, tidak ada Ustaz, ada kapan di WC? Bilang, mana pikar? Bilang, ada kapan di WC? Saya masuk di WC, tidak ada orang. Saya cari orang, tidak ada. Ah, saya keliling kota Pinrang cari. Saya keliling itu pertanggung jawabannya. Ternyata itu anak bu pas ada apa main game. Main game itu orang sama pikar itu kurus jalanan masuk apa namanya lerang-lerang. Urunti mah HP. Apa yang saya buat? Saya tidak bicara, saya ambil HP-nya itu baru saya buang di selokan. HP baru kare. Bilang pulang kok. Baru saya minta maaf sama orang tuanya. Tak dampeng bu, tak dampeng apa pura wabeng HP anak tak. Karena kalau itu adalah keputusan tak, itu terima kasih Ustaz. Itulah sehingga berhasil anaknya karena rela menerima keputusan pimpinan pondok. Itu nak barakah kau pembalik-balik itu matoy. Jangan harap berberkah ilmunya anak tak di sini. Itu anak tak saya kasih tahu. Anak itu saya kasih tahu, jangan banyak macam-macam di sini. Pondokmu dengan pondok di sini tidak sama. Kita tidak mau sombong. Di itu anaknya itu saya kasih tahu, bilang, hey, ini yang kau pelajari, ini yang kau pelajari, ini yang kau pelajari. Itu naik. Yang paling lucu itu yang kan sudah ada pendahulunya. Sudah ada pendahulunya satu orang di Maroko. Minta izin sama saya, Budi. Apa dia bilang? Ustaz, mau kau pergi ujian. Saya mau tinggal di rumahnya neneknya Kappa itu yang di Maroko sekarang. Saya bilang, hey, kenapa kau mau minta izin? Bilang, tidak ada kutemani. Bilang, jangan bawa itu si Kappa pergi sana. Kamu belajar hidup mandiri. Kan ratu namanya, kau ratu namamu, tapi jangan mau jadi ratu di sana. No? Saya kasih tahu begitu. Nah, kau tinggal di sana, nanti apa yang dibikin orang, itu yang kau bikin. Memasak, cuci piring, di sana kampungnya orang. Di rumahnya orang. Nanda, boleh jadi kamu nanti itu berangkat sendiri yang tidak ditemani siapa-siapa. Apa yang terjadi, Bu, Pak anak itu mendaftar di Lipia tidak lolos. Mendaftar ada kalau tidak salah universitas di Bandung di mana tidak lolos. Ternyata mendaftar ke Maroko, lolos ke Maroko. Dan satu-satunya orang Sulawesi pada waktu itu, itulah tadi yang saya kasih tahu. Jangan selalu temani satu nanti kamu satu saat kamu akan mandiri. Betul dia mandiri. Betul dia mandiri. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, terima kasih atas kedatangan tak semuanya.

0: tabu made bolo masigi me ko maga radi lo warungi radi tabu mesti made mo tabu masigi masumpajan dikasih keluar. Nah, sekira hadirin yang kami muliakan inilah, terima kasih semuanya atas kedatangan tak. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Semoga Allah memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kulaimatu Thalithah Alladhi sayakumu biha al-mustasyaru li syu'uni diniyati bimantikoti bintronj Al-Ustadu Dr. Al-Hajj Muhammad Idris Usman SAG MA Al-Waktu Al-Fursoh Masmuhatun Iyahu.
2: Sambutan ketiga oleh Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pinrang kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Idris Usman SAG MA, kami persilahkan.

Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mahlukat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada sebaik-baik manusia, seutama-utama pemimpin baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang kita hormati, kita muliakan dan takzimi bersama, yang mewakili Bupati Pinrang, Bapak Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan SDM, Bapak Muhammad Aswin SIPMSICGCAE. Beliau pernah menjadi inspektorat, itu gelar inspektur di Indonesia. Yang didampingi oleh Kepala Bagian Kesrah, kalau Pak Kanwil bilang ini Pak Haji Kepala Kantor Kementerian Agamanya Pemda, Akhina Al-Fadil Ustaz Rusli Rashid SAG MPDI. Kemudian yang kami hormati Bapak Komandan Kodim 1404 Kabupaten Pinrang, Al-Mukarram Bapak Letnan Kolonel CZI Imam Subekti SE MSC. Terima kasih dan atas kehadirannya Pak Kapolres atau yang diwakili. Kemudian Al-Mukarram Andre Gurutta Asyikh Ad-Doktur Ki Haji Andi Muhammad Ridwan Tahir LCMA, pimpinan Pondok Pesantren Khalwatiyah Manahilul Irfan Kampung Baru Polman Sulawesi Barat. Kami ucapkan kepada Gurutta ahlan wa sahlan bikudumikum di bumi Nenek Malomo, insyaallah membawa berkah bagi kami semua. Bumi Lasindra. Ya, mungkin belum move on dari Sidrap ya. Saya 4 tahun 9 bulan di sana. Dan kebetulan bupatinya juga adalah seorang santri, alumni pesantren DDI Kabalangan. Adik saya 4 tahun. Kemudian Al-Mukarram Andre Gurutta Ki Haji Abdullah Wahab LCMPD, pimpinan Pondok Kajian Kitab Kuning Al-Azhar Al-Syarif Pinrang beserta ibu, beserta seluruh para ustaz dan asatisa di tempat ini. Tadi baru saja bergeser Kepala Kementerian Haji, kemudian Ketua Basnas karena ada cara yang lain. Kemudian hadir juga Gurutta Ketua FKUB

Dr. K. Haji Sulaiman Taha MAG, ada orang tua kita, panitia, ketua panitia Masjid Raya Kabupaten Pinerang, adinda ketua yang mewakili ketua MUI, Ustaz Mursalim Nusu LC, Ustaz ini dua guru ta adik saya di Kabalangan, tapi hari ini ilmunya lebih komprehensif daripada saya, alhamdulillah. Kemudian ada juga hadir Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Saya sengaja hadirkan, mudah-mudahan Pak Kiai sekarang ini sudah ada Direktorat Jenderal Pendidikan Pondok Pesantren. Nanti kita bisa diskusi, mudah-mudahan pondok kita ini kalau tidak bisa terdaftar sebagai pondok pesantren, ada banyak model nomenklatur sekarang di pondok pesantren yang bisa mendapatkan bantuan. Kemudian, nah ini yang paling penting saya kira, ketua panitia. Ketua panitia pengamatan kita hari ini, guru ta juga ini karena sudah jadi ulama insyaallah, Haji Islamuddin SHMH. Sebenarnya itu saya selalu dibilangi istri saya karena saya selalu LDR-an istri saya. Nareko satu si baha lisuki pare-pare aja tomon roko Pinerang. Tapi wita undangannya yang saya lihat dulu ketuanya, maka dari punggawaku ye harus kehadir. Apalagi saya ditelepon oleh Al-Mukarram guru tapi pimpinan pondok, taukidnya lebih kuat lagi saya datang alhamdulillah. Dan saya kira ini insyaallah saya dapat berkah di sini. Dan juga tentu kita ucapkan kepada Susia FM, ya, yang menyiarkan kegiatan ini sampai di dunia. Pokoknya tidak hanya di Pinerang, saya lihat di Pangaparang, di Sumatera, Kalimantan ini tersiar dengan baik. Jadi insya Allah siarnya sangat bagus. Bapak Ibu, orang tua, wabil khusus ananda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya secara pribadi juga adalah alumni pondok Guruta. Dan waktu itu saya selesai 95, 6 tahun juga di Kabalangan seperti Guruta berdua ini adik saya. Dan cita-cita pertama saya memang ingin ke Mesir di Al-Azhar University Cairo. Tapi ir waktu kasih tomatoku ya seperti tadi bukan anak yatim tapi tergolong ekonomi lemah. Jadi akhirnya tidak jadi ke Mesir. Saya ingin kuliah di UIN Alauddin Makassar. Orang tua juga tidak mengizinkan. Ya kalau kombo jupan dan makuliah ni kasih bawa nggak magalung. Akhirnya beliau menunjukkan di STDDI Pinerang saja kuliah. Saya bilang bukan saya memandang enteng STDDI Pinerang pak. Aku kakak balang apinrato STDDI Pinerang. Jadi saya tidak usah di Pinerang, tidak usah di Makassar. Akhirnya saya kuliah di Stain Pare-Pare sekarang ya. Waktu itu karena tidak jadi ke Mesir, saya ambil jurusan pendidikan bahasa Arab dan terangkat menjadi guru bahasa Arab. Sekalipun bahasa Arabnya tidak seperti guru ta yang ada dari Mesir. Tapi ketika saya kuliah di Yayan Pare-Pare, gurunya juga dosennya dari Mesir. Kebetulan mengajar di pondok pesantren DDI Ujul Lara. Dan saya lihat guru ta selalu tonjak dapat 4. 4 itu bukan nilai kecil, 4 itu nilai 10. Dan dulu kita juga di pesantren diajar guru ta. Saya ingat guru ta Haji Jamalu yang mengajar ini. Ya, wengeramu perokadang kasaja Aliyon, Kama Zaidun. Ya. Ja'a fi'lum madi. Mabniun alal fathah la mahalla lahu minal irab. Ya, sayyidun fa'iluhu wa alamatu rafi dammatun zahiratun li'annahu ismun mufrad. Ismu irab angka sangge mufra musanna. Ada sanjama jama taksir. Ya, jama musanna muannas salim muannas sad. Angka tu makoe jama takhir jama takdim. Tapi itu terkait dengan salat ya. Batuanna angka mu tocek de kasih isro kan. Ya. Jadi begitu, hanya sambutan kepala kantor sebagai sahabat saja. Kemudian begitu cintanya kepada Al-Azhar University, anak saya yang pertama yang sekarang kuliah di Jogja, macinna ledda kasih bawa indokna anak ero, pak kuliah anakku ke Mesir.
karena dia juga alumni pondok pesantren, membaca kitab kuni mungkin tidak mumpuni juga, tapi ada dasarnya dan alhamdulillah sudah menghafal juga juz 30. Ya, seperti bapaknya menghafal juz ke-30. Ya, kalau anak saya 30 juz, saya juz ke-30. Ya. Tapi iru anakku kasih maka di bapak, ini ayah saya kali yang 6 tahun mak di pesantren, masa lagi mau maka kau mau tatuan anak mak ku 7. Bahkan sudah direkomendasi oleh ketua MUI Kota Parepare, karena saya tinggal di Parepare, anak ini tidak mau. Ya, akhirnya saya bilang kuliah maki saja di Parepare kalau begitu, karena ayah ini kuliah di Parepare jadi kepala kantor Tonja. Ya, tapi ibunya lagi bilang, semua perguruan tinggi itu bagus, tapi mau anak saya ini katanya cari pengalaman, ketemu dengan orang Jawa dan orang-orang yang ada di Nusantara ini. Kalau begitu ya natu jaji. Dan saya sempat bercanda, mudah-mudahan guru ta anak saya yang laki-laki ini dapat jodoh orang Jawa. Karena orang Jawa tidak ada wampa naiknya. Ya, kalau orang Pindra masuli wampa naiknya. Apalagi anak-anak guru ta minimal rukapa 100 juta. Tapi biasa mutawita sifat 7 tahu eh. Ya. Ya ini mungkin ya, ya pengalaman itu. Dan saya masih ada harapan satu guru ta, ada anak saya ini, karena anak saya itu 4 laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan ini anak saya yang ketiga sekarang di Tanriasona di pesantren. Ya, mudah-mudahan roh kasih Alena matu bisa ke Mesir. Ya, walaupun mungkin saya sudah meninggal dunia, tapi setidaknya cita-cita saya sudah tersampaikan. Kemarin waktu Kangenda Roper, saya diberikan hadiah umrah gratis lewat Mesir. Boleh tuh anak kasih celengnya, cuma tidak sampai masuk di depannya di. Di depan-depannya jima foto-foto, yang jelas saya sudah dari Universitas Al-Azhar Kairo. Ya, alhamdulillah, ya roh barakatna. Jadi Bapak Ibu sekalian, tongan nasihat deh ya, saya tidak terlalu panjang, saya ini sudah 12 menit, 3 menit lagi. Kami tentu dari Kementerian Agama Kabupaten Pindrang sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dan sekali lagi guru ta, ya, wadisa jaji, saya tadi bici-bici dengan puang ini, Pak Ketua Panitia, ya memang ini adinda saya sangat kenal orangnya tegas, lurus. Batuana si hitungan nah, si penas saya. Yeah. Tapi tadi mungkin ya bisa ada pengakuan ya, legal formalitas dari Kementerian Agama Pak kasih pointernya bahwa kalau memang tidak bisa persyaratannya sebagai pondok pesantren, ada banyak apa nomenklatur yang bisa digunakan untuk itu. Intinya supaya tadi halal atau RBG, insya Allah sebenarnya halal aja. Cuma memang ada harus ada nomenklatur peresmian dari Kementerian Agama. Apalagi Bapak Ibu hari ini itu pontren dulu hanya eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan apa Pendidikan Agama ya, Pendis, Pendidikan Islam. Tapi hari ini Direktorat Jenderal Pondok Pesantren sudah berdiri sendiri, sudah eselon 1. Dan alhamdulillah direktur jenderalnya itu sahabat kita Pak Dr. Basnan. Beliau alumni As'adiyah Sengkang dan orang Bugis. Betuana detoreke seperti guru ta tadi, detore itu mau boro-boro. Wadi mo IWA ya guru ta maka bantu cede Al-Azhar Al-Syarif insyaallah. Tapi dengan tentu bisa didat. Nanti kami bantu guru ta. Betuana koya secara pribadi tanya kepala kantor sebagai mungkin teman dulu di pesantren. Ya mau busuk tok kasat di kode bantu ki. Ya tu naro kasih nuli ada nuli mas sumba 40 juta. Tapi insyaallah laku mupi tanda tanganku ke Kementerian Agama. Insyaallah kita bantu ini pak kasih pontren ya, kita bantu kita bagaimana caranya. Karena ini kasih pontren juga ini adalah mertua saya. Ya istrinya itu tantenya istri saya. Jadi si cocok nih ya. Ya, insyaallah siap kita bantu. Artinya dia 50 juta tapi tanda tangan bahwa insyaallah nanti pondok pesantren ini apa pondok kajian ini juga akan mendapatkan bantuan reward dari Kementerian Agama. Karena ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang Pindrang yang insyaallah memberikan andil yang baik bagi kita. Terakhir mungkin sebelum saya akhiri sekali lagi kami mengucapkan selamat mabruk kepada ananda kita semua. Ya tadi itu saya juga ikut terharu, sekalipun mungkin saya bukan bagian langsung dari tempat ini, tapi kehadiran saya ini saya mendapatkan berkah. Sekali lagi saya berbahagia melihat ananda bisa ke Maroko, bisa ke Mesir, karena itu dulu
cita-cita saya, bahkan Pak Dandim, saya pernah juga ingin jadi tentara. Karena dulu saya mahasiswa, saya masuk resimen mahasiswa. Teman saya, alumni DDI Kabalangan, namanya Pak Kolonel Syarif, letin saya itu komandan, sekarang sudah jadi kolonel di Patimura sekarang bekerja. Tapi alhamdulillah saya tidak ke Mesir, tidak jadi dandim dan seterusnya. Allah menakdirkan saya jadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang. Yang insya Allah sekali lagi kami ini adalah pelayan. Saya ulangi Bapak Ibu, Kementerian Agama saya pribadi ini adalah pelayan, khadim. Bukan saya mau dilayani. Ya, maka tagline kami di Kementerian Agama itu berkhidmat kepada umat, ulama dan umara. Insyaallah mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita dan anak-anak kita yang menjadi mutiara anak-anak kita ini, merekalah yang akan menyambut kita di pintu surga. Dan mudah-mudahan sekalipun kita tidak punya ada tidak ada anak tadi sini belajar seperti dibilang Pak Ketua, tapi kita membantu, kami juga membantu dengan kebijakan. Wadijaji megaiga dosa tamatu nasabah pura kilo hadir mamulu membawakan sambutan kepala kantor. Maka dia biasa kasih itu ya rumah sambutan aja kasih tempat tamar anak. Kita ingin dia saya memberikan syafaat karena tadi berteman dengan orang-orang baik. Guru Taya, orang-orang baik bisa memberikan syafaat selain syafaat Rasulullah. Saya kira demikian, inilah yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi selamat. Insyaallah kami Kementerian Agama siap bersinergi membantu Guru Taya untuk kemajuan pendidikan agama di bumi Lasinrang. Iya. Salah tapugasi. Iya. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Kami memohon perkenan Bapak Bupati dalam hal ini Pak Staf Ahli untuk memberikan sambutan arahan dan tentu kepada Andre Gurta mohon kami diberikan nasihat, wejangan dan juga motivasi, mungkin juga doa agar kita di Kabupaten Pindrang ini tetap mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang perlu kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum minallahi almusta'an wa litiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الخليمه الرابعه الذي سيقوم بها رئيس مديريه بمنطقه بنترانش او نائبه.
1: Sambutan keempat oleh Bapak Bupati Kabupaten Pinrang atau yang mewakili. Kepadanya kami

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz pembawa hikmah Maulid, Bapak Dr. Haji Andi Muhammad Ridwan Tahir LC/MA, yang saya hormati Bapak Forkopimda Kabupaten Pindrang, hadir Bapak Dandim 1404 Pindrang, Bapak yang mewakili Kapolres Pindrang, yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pindrang, yang saya hormati Bapak Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Pindrang, yang saya hormati Bapak Ketua Pembangunan Masjid Raya Kabupaten Pindrang, yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Kajian Kitab Gundul Al-Asyar Al-Syarif beserta segenap jajaran beserta Ibu, yang saya hormati Bapak yang mewakili Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia beserta segenap jajaran, segenap panitia peringatan Maulid dan penamatan, yang saya hormati dan saya banggakan para orang tua santri-santriawati yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, anak-anakku para santri-santriawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di Pondok Kajian Kitab Kuning Al-Asyar Al-Syarif ini guna mengikuti acara maulid sekaligus penamatan dan pelepasan santri-santriwati yang insyaallah akan berangkat ke Universitas Kairo Mesir maupun di Maroko. Karena Allah sebagaimana kita tahu di dalam Al-Qur'an mengatakan bismillahirrahmanirrahim la in zakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna azabil asadid. Barang siapa yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka insyaallah nikmat itu akan ditambah. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri, maka ingatlah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Salam dan taslim tak lupa kita aturkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai manusia yang sesempurna manusia yang pernah hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan kita di akhir kelak nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Pindrang yang seyogyanya beliau ingin sekali menghadiri acara ini karena ada sesuatu dan lain hal, apalagi Pindrang ini dipantau Pak Ustaz. Kepada Bapak Ibu semua, kita sudah memasuki bulan kelima, memasuki musim kemarau yang panjang. Oleh karena itu Bapak pimpinan kita, Bapak Bupati itu hampir tidak ada libur untuk memantau lokasi pertanaman kita, karena Pindrang ini adalah salah satu lumbung pangan nasional yang ada di Sulawesi Selatan yang kita kenal dengan istilah Bosowa Sipilu. Jadi ada 6 kabupaten di Sulsel yang penyandang pangan nasional. Jadi Bosowa itu disingkatan dari Bone Sopeng Wajo, Sipilu adalah Sidra Pindrang Luwo. Dan inilah perhatian Bapak Bupati kita untuk keliling dari 12 kecamatan. Ya, karena ini kita lihat di media sosial sudah ada beberapa petani kita yang lahan pertaniannya itu sudah sudah pecah tanahnya akibat banyaknya penguapan yang disebabkan oleh kemarau panjang ini. Oleh karena itu Bapak Bupati menyampaikan kepada kami, tolong disampaikan salam dan permohonan maaf saya tidak bisa hadir, dan sekaligus meminta kepada kita semua untuk jangan bosan-bosan kita berdoa. Mudah-mudahan berkah hujan, mudah-mudahan tidak lama lagi turun di bumi Lasinrang ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karena kita lihat fenomena alam, ini sudah sering mendung, cuma hujan belum turun ya. Tapi saudara kita ada beberapa kelompok tani kita itu sudah panen. Artinya kalau sudah panen berarti sudah tidak membutuhkan air. Jadi air yang ada sekarang di Bendungan Benteng itu yang semestinya 140 meter kubik per detik, sekarang posisinya cuma sekitar 30 sampai 40 meter per kubik. Jadi ini suatu tidak ada jalan lain, karena upaya kita sudah lakukan semua, tidak ada jalan lain adalah mari kita senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa yang kita panjatkan di setiap selesai kita melaksanakan salat fardu. Ini yang pertama untuk kita semua. Yang kedua, melalui kesempatan ini juga Bapak Bupati menyampaikan kepada kita semua bahwa sudah kurang lebih 242 kejadian kebakaran di Kabupaten Pindrang sejak tahun 2026 ini. Ya, jadi hampir tiap hari itu bunyi itu mobil pemadam kebakaran itu. Penyebabnya apa? Yang pertama adalah tolong untuk ibu-ibu komenasuki ya, kita juga kasihan ibu-ibu ya, kadangkala macenne kasih otak alena to manasu alena to masasa alena to nama sering, kadangkala masak dia lupa kalau dia masak, turun ke sumur mencuci ternyata sudah kebakaran di atas ini ya. Jadi tolong diperhatikan, salah satu penyebab kebakaran itu adalah dari kebakaran pada saat kita masak. Yang kedua, penyebab kedua kebakaran itu adalah itu colokan listrik yang kita kenal dengan arus pendek. Saya ingat persis tahun lalu salah satu pondok pesantren kita yang ada di Matiro Sempe itu kebakaran, dan salah satu santri kita wafat akibat kena kebakaran itu ya. Jadi ini colokan listrik ini harus kita perhatikan baik-baik, jangan sampai menimbulkan kebakaran. Penyebab yang ketiga adalah, minta tolong bapak-bapak, saya tidak melarang untuk merokok, Bapak Bupati kita tidak melarang untuk merokok, tapi pada saat selesai kita merokok, pastikan bahwa puntun rokok itu sudah mati apinya. Jangan dilempar sembarang ya, jangan dilempar, karena hampir sebagian besar sekarang padi kita itu sudah warna kuning. Jadi kalau dia sudah warna kuning, dikena puntun rokok, ditambah lagi angin kencang, itu juga salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Yang berikut, para orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, komatunu ropoki, tajagai lalu badeceng yoro ropoi, itu nue. Jangan sampai nanti belum mati apinya terbang, itu juga. Itu masuk juga datanya. Ya, datanya salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Yang berikut adalah botol kaca kalau kena sinar matahari itu bisa dia menimbulkan kalor, bisa menimbulkan panas, itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Bapak Bupati menyampaikan kepada kita semua, tolong hati-hati di dalam mengatasi masalah kebakaran ini. Yang berikut, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ustaz, Bapak Bupati menyampaikan terima kasih kepada kita semua atas adanya acara begini, acara maulid. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan, karena salah satu daerah, salah satu wilayah atau salah satu kampung yang sangat dirindukan oleh Allah adalah kampung itu selalu dibacakan ayat-ayat Allah, selalu diadakan syiar-syiar Islam, dan insyaallah ini adalah salah satu taman surga yang ada di dunia ini ya. Jadi sekali lagi Bapak Bupati sangat mengharapkan kepada kita semua agar syiar Islam ini tetap kita laksanakan di setiap waktu apabila tiba waktunya. Yang berikut ini juga perlu saya sampaikan, karena ada saya lihat ini apa telur yang dipasang ya. Nah, ini pernah saya mengikuti acara maulid, nah, begitu selesai terjadi apa itu perebutan telur. Yang bahaya pada saat dicabut itu amale apa ini bambunya ya, ada juga lompat dari belakang kena mata, dan sekarang anak itu masih buta akibat ini ya. Jadi saya minta kepada anak-anakku, nanti kan ada panitia yang bisa bagi-bagi, tidak usah berebutan ya, karena saya berdosa karena kalau saya tidak menyampaikan ini yang pernah saya hadiri di dalam setiap peringatan maulid. Dan berikutnya kepada anak-anakku, para santri-santriwati yang ada 16 Pak Ustaz ya, ada 16 dari Pindrang, ada 9 dari luar Pindrang, saya Bapak Bupati titip harapan kepada kita agar betul-betul menuntut ilmu di sana dengan baik, jaga nama baik daerah kita, dan tolong apabila di masa-masa yang akan datang ada informasi tentang penerimaan mahasiswa, tolong disampaikan kepada kita di sini untuk dilanjutkan kepada adik-adiknya yang masih ini. Siapa tahu ada adik-adik kita atau anak-anak kita yang ingin juga melanjutkan pendidikan di ini. Dan titip doa, mudah-mudahan Pindrang ini tetap sehat, Indonesia ini tetap aman, terkendali, dijauhkan dari musibah. Nah, karena kita tidak tahu doa dari mulut siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang disampaikan Pak Ustaz, ini untuk orang tua, kami sampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sekarang sudah mengubah lagi sistem pendidikan kita. Kalau dulu tidak mengenal namanya tinggal kelas, sekarang mulai 2027 nanti ini sudah mengenal tinggal kelas. Jadi kalau memang tidak bisa naik kelas, monro tuh. Ya, jadi tidak ada lagi istilah yang seperti kita pernah rasakan selama kurang lebih 10 tahun bahwa tidak ada anak yang tidak tinggal kelas. Naik semua biar tidak tahu apa-apa, biar tidak tahu bahasa Indonesia, naik juga. Ya. Nah, ini jadi Bapak dari Menteri Pendidikan, saya lihat di berita itu sudah ini ya. Jadi supaya anak-anak kita ini betul-betul dia belajar. Jangan cuma taunya ini. Saya juga punya kakak di SMA 3 Palu. Itu anak-anak kita itu lebih senang pergi kurvei di rumah gurunya ketimbang belajar. Dia bilang warna macella irapurna. Jadi bagaimana memperbaiki, dia bilang lebih saya pergi membersihkan di rumahnya ibu. Saya bilang itu tidak mendidik itu. Itu ya. Jadi ini saya sampaikan kepada kita semua bahwa kurikulum pendidikan kita sudah mengenal yang namanya tinggal kelas. Terhitung 2027, jadi mulai tahun ajaran ini dan seterusnya itu sudah, kalau tidak denam menre ya apa boleh buat. Nah, saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Bapak pimpinan pondok kajian kitab gundul ini, kitab kuning ini ya, menangkap santri HP-nya dibuang di got. HP itu kalau kita lihat ya paling berapa harganya ya, kalau iPhone main-main berapa 15 juta ya, tapi kalau anak tak yang rusak itu berapa harganya itu. Jadi saya mendukung apa yang disampaikan tadi oleh Bapak ini, karena memang sangat sangat susah kita mendidik anak itu. Pengalaman waktu COVID Bapak Ibu sudah merasakan, anak-anak disekolahkan di rumah, begitu susahnya kita mengajar anak kita. Bagaimana yang Ustaz, bagaimana yang guru yang mengajar 30 santri, santriwati dari orang tua yang berlatar belakang pendidikan yang berbeda. Anak kita saja setengah mati kita ajar. Bagaimana yang guru-guru kita, Pak Ustaz kita yang mengajar di sini, santri-santriwati kita yang berasal dari orang tua, latar belakang orang tua yang berbeda. Jadi ini perlu memang kerjasama. Perlu memang kerjasama antara pihak pendidikan maupun pihak ini. Dan kami sambut baik yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Siapa tahu pondok kita ini bisa terdaftar dari secara resmi di Kementerian Agama sehingga bisa membantu fasilitas yang disiapkan oleh negara di ini. Dan insya Allah Pak Ustaz, akan saya laporkan ke Bapak Bupati tentang rencana pembangunan kelas di sebelah. Siapa tahu nanti ada bantuan atau ada ini dari teman-teman pimpinan OPD. Dan nanti mohon kalau ada apanya semacam proposal itu bisa di ini nanti kita upload di grup. Insya Allah tidak ada yang tidak mau masuk surga, semua masuk. Dan salah satu uang kita yang sebenarnya adalah yang kita belanjakan di jalan Allah. Ya, saya rasa ini saja beberapa hal yang kami sampaikan mewakili Bapak Bupati. Terima kasih atas kehadiran kita semua, dan tolong pada saat Pak Andreng Guruta membawakan hikmah maulid nanti, tolong kita simak baik-baik dan bisa disebarkan di saudara-saudara kita, di tetangga kita yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini, sehingga ilmunya kita bisa berbagi. Karena sebagaimana yang saya pahami bahwa ada tiga amalan yang tidak pernah putus pahalanya meskipun kita meninggal dunia. Salah satu di antaranya adalah amal jariah, anak yang soleh-soleha, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan kita bosan untuk kita berbagi ilmu kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir pada kesempatan hari ini. Saya rasa ini saja sambutan dari mewakili Bapak Bupati. Sekali lagi terima kasih Pak Ustaz atas kegiatan ini, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayuhas sadatul kiram, nuasilu ilal barnamiji thamin hiya al maw'idatul hasanah alladhi sayakumu biha sahibul fadilati syekh doktor Al-Haj Andi Muhammad Ridwan Tahir, lisensi wa magisteril adab. Al waktu wal fursah masmuhatun iya.
2: Acara ke-8 hikmah maulid yang akan dibawakan oleh Andre Guruta Syekh Dr. Haji Andi Muhammad Ridwan Tahir, LC, MA. Kepadanya kami

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad salatan tansharihu biha sudur wa tahunu bihal umur wa tankashifu biha sutur wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sebelumnya tabe' melok dan pekak jolo, saya ingin menyapa satu persapu ya. Ashabul hudur al-kiram yang terhormat, Bapak Bupati dalam hal ini diwakili oleh Kepala Staf Ahli. Yang terhormat ada Bapak Dandim, ada wakil dari Kapolres, ada Guruta Bapak Profesor Dr. Idris ya, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Pinrang, ada Bapak Ketua Kerukunan Beragama ya, ada Bapak Kepala Pembangunan Masjid Raya, ada Bapak Mantan Sekda, ada Pak Kesrah ya, Bapak Mantan Sekda, Ketua Panitia ini. Alhamdulillah acaranya insyaallah makbarakah insyaallah pun. Dan yang tercinta, yang terhormat ya, Andre Guruta K. Haji Abdullah ya, Abdullah Wahab LC MAG, teman seperjuangan, kakanda senior di Mesir. Alhamdulillah setelah waktu yang panjang, sudah berapa purnama, bisa bertemu lagi. Masya Allah ya, barakana maulidna nabita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majlis yang mubarakah ini. Yang kedua ada juga teman seperjuangan saya, Guruta Haji Mursalin Musu. Beliau mantan ketua kerukunan Sulawesi Mesir tahun 2005. Teman seperjuangan juga. Ada Ibu Yayasan. Alhamdulillah para santri, santriwati, khususnya yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri, ke Al-Azhar Asy-Syarif, Ka'batul Ilmi. Jadi kalau kita salat kiblatnya ada di Mekah, kalau sekarang ini mungkin tidak terlalu berlebihan kalau kita mengatakan bahwa kiblatnya ilmu-ilmu keislaman itu ada di Al-Azhar Asy-Syarif, ada di tanah Mesir, negeri para nabi. Yang terhormat orang-orang tua santri dan para hadirin yang menyempatkan hadir bersama-sama ya, meskipun ya kondisinya kita bukan hanya di Pinrang ya, di Polman juga, bahkan di tempat-tempat lain banyak yang mengeluh ada yang namanya musim paceklik atau serang inaseng ya. Kalau orang Mandar bilang sarang, beda-beda tipis saja. Tapi meskipun demikian, mungkin panasnya dunia, tapi insya Allah jiwa kita ini selalu basah dengan apa? Dengan keberkahan yang tak pernah henti-henti Allah cucurkan ke dalam diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ulangi lagi salam tahiyat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Makin abita inna lillahi malaikatan sayyar. Ya Rufwata, engkau tu malaikat khusus ya, sengi malaikat sayyar, memang tugasnya terbang-terbang. Aga najama yaltamisuna majalis zikri, masapai majlis-majlis untuk di mana orang masikiri. Agi asam masikiri bukan dalam artian nanti kita duduk halaka la ilaha illallah, majlis ilmu mengingatkan kepada Allah, asikir moto tu. Hari ini kita dikumpulkan ada satu tujuan. Kita ingin memperingati, bergembira dengan kelahiran makhluk yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pangulunna sinina nabiye, pangulunna sinina suroe. Nareko makkedai nabi ta ana sayyid waladi Adam wala fakhar, ia pangulunna sinina ana epona Adam. Dan di saat nabi mengatakan saya penghulu nabi-nabi, penghulu para rasul, berarti pengulutta Rasulullah, penghulu seluruh manusia. Kita hadir di sini, makin nabita yaltamisuna majalis zikr, Mereka mencari majlis-majlis zikir di mana orang akan ingat Allah, ingat baginda Rasul. Kemudian setelah mereka mendapatkan itu, nasangi nabita, setelah mendapatkan itu mereka berdiri di atas majlis itu, yabusutuna ajnihatahu, membentangkan sayapnya. Saya yakin di atas kita ini ada malaikat yang membentangkan sayapnya. Lalu di saat malaikat membentangkan sayapnya pada waktu itu, Allah yanzilu alaihim ar-rahma was-sakina, menurunkan ke tempat ini pamasena fa'ala ta'ala. Menurunkan ke tempat ini ada ketenangan jiwa. Mungkin panas, tapi perasaan kita, ay, manya memotori, sedih. Tadi meskipun ya, bukan dari unsur agama yang berbicara, dari unsur wakil bupati, banyak juga hikmah, kalam-kalam hikmah. Ada satu kalam hikmah, meskipun beliau tidak menyampaikan hadisnya, ada hadis Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, majlisu dzakirin aw hilaku dzakirin. Kalau kamu lewat ke taman surga, ajak lalu ajak mulepang, mage puang, agi asem taman surga. Hilaku dzakirin halka, ada lingkaran-lingkaran makanan biasa koma mengaji ki. Nah, ini calon ulama kita, Bapak Islamuddin SHMH ini haji. Insyaallah calon ulama ya. Ya, karena sudah berguru kepada ulama yang sanadnya terhubung sampai Rasulullah. Dan semua yang hadir di sini itu kita tersubung hubung sanadnya itu. Kita semua di sini ada pengaruh Andre Guruta Ambo Dalle di sini. Sedikit banyaknya mengkelinga kipak katobari masih gie itu dari pesantren Kawalangan. Oh, berarti dari Guruta Ambo Dalle. Kalau Guruta Ambo Dalle terhubung sanadnya sampai Rasulullah. Kita dekat dengan Andre Guruta Abdullah Wahab, insya Allah terhubung sanadnya sampai Rasulullah. Yaltamisuna majalis al-zikr. Saya sempurnakan tadi hadis yang disampaikan oleh ya, Bapak Kepala Staf ya, atau Kepala Ahli. Wa majalis al-zikirin, majlis-majlis orang berzikir itulah bagian daripada taman-taman surga nafungallahu ta'ala. Kalau taman surga kita berdoa, kenapa orang kalau kita siara ke Madinah, ke Raudah, Makadai meledoki, nasang makai, karena ma baina baiti wa minbari rauda min riyadil jannah, antara rumah saya dengan mimbar saya salah satu taman surga. Nah, reko taman surga berarti ai mak barakat tuh. Mari kita berdoa insyaallah, ini doa-doa kita di rauda sama juga di majlis ini insyaallah mak barakai. Apa yang terbetik di hati kita, karena poro pengallah ta'ala akan mengabulkan, mengijabahkan sesuai dengan waktu dan tempat yang Allah tahu kapan doa itu layak untuk mustajab untuk kita, bukan karena keinginan kita. Tuma lebihku ya manenna ya, ya. Saya mohon maaf kalau agak mulah buat orang Arab bilang campur-campur bahasa Mandar. Ya, karena kebanyakan di Mandar pakai bahasa Mandar juga. Di Bugis saya berusaha mak guru mak bahasa Ogi. Ya, karena kebetulan saya juga lulusan dari Guru Tambo Dalek juga dari DDI Mangkoso. Ya, jadi nasang atau Mandar misa nungguru tahu. Sedim yang rek guru tak, ya, sedim yang rek guru ki. Ya, jadi alhamdulillah kita datang ke majlis ini, ya tentu tujuan yang pertama hadir di majlis maulid. Yang kedua tujuannya tentu ingin memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang akan melanjutkan pendidikan ya, di kampus yang tertinggi. Sebelumnya saya hanya ingin membahas dulu. Dengan nama pondok kajian kitab ini Al-Azhar Asy-Syarif itu bukan hanya simbol ya. Ini menunjukkan bahwa pimpinan di sini dan murid-muridnya itu sudah terhubung sanadnya sampai ke Rasulullah. Makanya baginda Rasul mengatakan inna hadzal-din atau inna hadzal-ilmadin, ilmu yang saya ajarkan ini itu bagian daripada agama. Fahudhu min ahlihi, ambil dari ahlinya. Nah, makanya kalau kita belajar, kita bisa mendengar YouTube, kita bisa membaca, tapi de perona esairo akan rek guru atta, kecuali kita langsung berguru kepada seorang guru yang hidup sanadnya terhubung sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mubarak di dalam Muqaddimah Sahih Muslim beliau menyatakan ya, di dalam Muqaddimah Sahih Muslim ini, nah, saya enggak perlu menjelaskan apa itu Sahih Muslim ya, kitab sahih yang kedua setelah Bukhari. Beliau mengatakan al-isnadu minad-din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Yarona sang isnad Asi sompungenna ero silsila keilmuan. Nah, umpamanya Syekh Abdullah Wahab berguru kepada Syekh ini atau doktor ini. Doktor ini berguru kepada doktor ini. Itu terhubung sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada siapa? Sampai baginda Rasul. Makanya nak Ibn Mubarak mengatakan, yaro naseng asi sompungenna, sambung menyambungnya itu sanad keilmuan, itu bagian dari agama. Penting. Laula alisnad binenge naseng dek geyaseng ro silsila keilmuan. Irong rek guru tak berguru sama siapa? Guru tak sade. Guru tak sade berguru kepada siapa? Oh, terhubung semuanya. La qala man syaa ma syaa. Tentu semua orang akan berdiri di mimbar, berceramah, berpidato semau enaknya saja, sementara ilmu itu tidak ada silsilanya sampai baginda Rasul. Ini dari Mubarakah. Makanya kadang kenapa penting namanya berilmu, berguru, karena ilmu itu tidak mudah. Alhamdulillah, ya meskipun namanya Al-Azhar Al-Syarif, tapi pesantren ini betul-betul bisa kalau kita terjemahkan dia pintu menuju Al-Azhar. Kenapa kita mengatakan pondok kitab kuning ini, insya Allah nanti kita doakan akan menjadi pondok pesantren juga. Dia pintu menuju Al-Azhar. Karena kenapa? Di pondok ini betul-betul mengajarkan tangga untuk mencapai ilmu-ilmu keislaman. Atau pintu untuk mencapai ilmu-ilmu keislaman. Mana tangga yang pertama? Tangga yang pertama adalah ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Kalau motonya pondok pesantren ini, yaro nahu ambokna pak disengenge, yaro sarap indokna pak disengenge. Kenapa dikatakan ambok? Karena bapak itulah yang sebenarnya kita sharing sama istri, kita berdiskusi di dalam kebijakan, tapi yang memetuk palu kebijakan bapak. Nah, makanya ilmu nahu lah yang ini harus baris dhamma, ini harus fathah. Makanya bapak yang pukul palu. Tapi kenapa ilmu sharaf dikatakan ibu? Karena ilmu sharaf itulah timbangan-timbangan ini, satu kata saja itu bisa melahirkan 100 kata. Nah, tadi anak kita masya Allah kecil-kecil mau sanawiyah, woi sudah banyak orang tua itu yang dikala ditimbang. Tapa'ala ya tapa'alu tapa'ulan. Bedanya, pentingnya kenapa kita harus belajar ilmu sharaf? Selain satu kata ini bisa melahirkan 100 kata, tapi perubahan-perubahan dari kata pa'ala menjadi tapa'ala. Pa'ala itu sangat beda mananya. Jadinya kalau kita mau menafsir, jangan hanya memakai produk terjemahan, tidak mudah itu. Kalau kita mengatakan pa'ala bekerja, tapi tapa'ala melakukan sesuatu tapi ada berat-beratnya sedikit. Makanya syakara bersyukur, tasyakara bersyukur, tapi belajar bersyukur. Depana masyukur tengah-tengah. Ini pentingnya ilmu sharaf. Dan alhamdulillah di pondok ini kita diajarkan dari tapa'ala menjadi tapa'ala. Apa artinya tapa'ala? Saling. Jadi kalau umpamanya orang tapa'ala berat-berat bersyukur tapi sudah belajar alhamdulillah tapi hatinya setengah-setengah. Kalau tapa'ala saling bersyukur. Terima kasih telah datang umpamanya dari wakil dari Bapak Bupati. Kita juga terima kasih tasyakara namanya. Itu pentingnya ilmu ini. Ini ilmu alat. Dan yakin dan percaya, puncak daripada ilmu pengetahuan keislaman tidak ada lain adalah Al-Quran dengan As-Sunnah. Itu namanya ilmu maqasid, tujuan ilmu. Dan ilmu maqasid ini telah dipetakan oleh baginda Rasul, puncak keilmuannya ada tiga dalam hadis Pangulutta Jibril. Waktu Pangulutta Jibril merubah wajahnya, meniru wajah sahabat Dihya Al-Kalbi, sahabat yang ganteng. Diajarkan, dipetakan, iya pak disengeta tenun rupa tuh. Petanya, pertama ilmu iman tauhid, al-iman, rukun iman yang enam, dibahas dengan tuntas dalam ilmu tauhid. Yang kedua ilmu Islam, rukun Islam yang lima, dibahas dengan tuntas dalam ilmu syariat atau ilmu fikih. Tata cara kita sembahyang, tata cara kita puasa, apa rukunnya, apa syaratnya. Yang terakhir ilmu ihsan, nah itulah biasa, kalau tadi ya bapak pimpinan atau ketua, ketua tadi belajar juga ada kajian ilmu tasawuf. Ini kajian memang salah satu bagian inti daripada ilmu keislaman, namanya ilmu ihsan. Rukunnya ada dua, nasan nabita wa tunna makutana pangulutta jibril aga yasang ihsan wahai rasulullah. Maka nabita anta budallaha kaannaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak musompai puammu majeppu
1: Situnga tengenna padai naita mata ulummu sa magai. Naita mata batinmu. Karena mata batin kamu itu tembus penglihatan bahwasanya Allah tidak terhijab, Allah dekat dengan saya, Allah yang menggerakkan saya sehingga saya mampu bergerak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. De pagaga engkamu poelo sangadina anu pura na polo meumpung Allah Ta'ala. Ini tentu bagian daripada mukasyafah, tembus pandangan batin, bagian inti daripada ilmu tasawuf. Kita ingin belajar menghapus hijab dalam diri kita ini sehingga dimanapun kita berada, de tongka takkalu paripuatta. Itu ilmu tasawuf. Fa illam takun tarahu narekko, tapi kalau belum mampu pandangan batin kamu tembus bahwasanya Allah itu lebih nyata daripada alam semesta ini, fa innahu yarak, cukup makam di bawahnya, makam muraqabah. Jangan pernah lupa ilmu yakin suku ipa disengeta bahwasanya Allah itu senantiasa mengintai dengan melihat kita. Inilah bagian daripada ilmu tasawuf. Ilmu ini tiga bagian inti. Nasan Nabita waktu bertanya kepada sahabat, sahabatku, muisek kau nak ropol lima kutana, ayah sepuang yang kita lihat itu orang sok-sok ya. Dia yang bertanya, dia membenarkan. Sementara kan guru kita Rasulullah, kenapa ada orang nak dikenal tiba-tiba? Dia bertanya, dia menjawab, mapatongan. Nasan Nabita, ya ro'onnaho, Jibril alaihissalam datang kepada kita memberikan konklusi daripada ajaran Islam yang sumbernya ada dua, Al-Quran dengan hadis. Inti ajarannya adalah tauhid, fikih dengan tasawuf atau akhlak atau tazkiyatun nafs, untuk mengajarkan kepada kalian inti ajaran. Karena hadis ini memang sudah akhir-akhir daripada hayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiga ilmu maqasid ini, bagaimana mungkin kita akan bisa memahami ilmu tauhid dengan baik? Bagaimana kita bisa membaca Aqidatul Awam, ilmu tauhid yang paling rendah itu, yang dikarang oleh Imam Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani? Bagaimana kita bisa memahami kitab fikih yang dasar, yang kita alhamdulillah kita ini bumi Nusantara, buminya mazhab Syafi'iyah. Namo de risengi mak baca kitab gondolo, tapi apa yang kita amalkan adalah tata cara wudunya Imam Syafi'i. Apa yang kita amalkan adalah tata cara salatnya Imam Syafi'i. Bahkan zakat kita juga adalah zakatnya Imam Syafi'i. Haji kita juga hajinya Imam Syafi'i. Tapi mampukah ini kita amalkan? Narekode gagaan rek guruta yang mumpuni di dalam membaca kitab kuning dan mampu menerjemahkan ilmu ini kepada kita. Yang ketiga, ilmu akhlak. Nah, biasa kalau kita di sini kadang ilmu akhlak yang udah agak besar tapi dia sifatnya moderat dan diterima dijadikan juga kitab rujukan di Al-Azhar adalah kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ada yang rendah, Bidayatul Hidayah pengantarnya itu. Itu Bidayatul Hidayah hanya ringkasan, ibaratnya Jurumiyah ini. Jangan kita pandang enteng Jurumiyah karena dia ringkas. Tapi karena dia ringkas, justru dia itu merangkum semua kitab-kitab nahwu yang besar. Sama dengan kitab tafsir jalan lain. Biasa kalau kita pengajai, tafsir bicu mana baca di pesantren. Jangan dipandang enteng kitab tafsir jalan lain. Justru kitab tafsir jalan lain karangan Imam As-Suyuti dan alhamdulillah sanatnya Andre Guruta Abdullah Wahab, Andre Guruta Mursalin itu terhubung sama Imam As-Suyuti karena beliau ulama Al-Azhar. Kita ada syarat terhubung ke situ. Itu ringkasan daripada kitab-kitab tafsir yang besar kayak kitab tafsir Al-Kahf Imam Ar-Razi. Kalau tidak ada di sini bisa jalan-jalan ke Pullman. Ada kitab tebal begini.

0: selamat.
1: Jokka ki repenrang, nade ri semak basa ogi, akhirnya orang ajar kita bodoh-bodoh, kita, oh makasih, makasih. Nah, kadang begitu kan, kita diajar salah-salah bahasa dan kita percaya. Atau bisa jadi, sebenarnya kita diarahkan itu, di situ bahaya, di sini selamat, kita karena tidak paham, akhirnya kita menjadi bahaya. Alhamdulillah, dengan belajar bahasa Arab, penting bahasa Inggris. Tapi bagi kita, nareko, yaseng aleta tu selot tongotongang, mari kita belajar bahasa Arab. Karena ada tiga kategori nasab pengulut Rasulullah, nasabah Nabita adalah orang Arab. Yang kedua bahasa Al-Quran bahasa Arab. Sementara pedoman hidup kita Al-Quran. Nah, kalau kita tidak mampu cukup dekat dengan Andre Gurta. Nasabah maka Andre Gurta dalilu al-awam al-ulama. Dalilnya orang awam, orang yang tidak bisa baca kitab gundul, ulama. Jadi kalau kita orang awam, tidak usah apa Qurannya, apa hadisnya. Adek, anrek guru tak, guru tak ambok dalek. Mapakai, mapakai, saya yakin pasti ada dalilnya itu. Guru tak, Profesor Andi Samsul Bahri, mapakai, ay, pasti ada dalilnya. Guru tak, Profesor Abdul Rahim, pasti ada dalilnya. Guru tak, Bapak Kepala Kementerian, ay, pasti ada dalilnya. Guru tak, Kepala Pimpinan Pondok. Syekh Abdullah pasti ada dalilnya. Jadi kita orang awam tidak usah mau sama dengan kelompok tetangga sebelah yang lain. Ah, mana dalilnya? Mana? Nah, rekon-rek guru tak makeda pasti ada dalilnya itu. Dan kebanyakan dalil itu tidak langsung taktis. Kebanyakan itu setelah memang melalui proses panjang ada namanya ijtihad. Dan ijtihad ini hanya ulama yang bisa. Dan salah satu langkah agar kita mampu bisa berijtihad harus kembali kepada apa nak? Ilmu nahu dengan sarap. Artinya kalau orang tidak bisa nahu dengan sarap, tidak mungkin orang itu akan mencaji Andre Gurta. Nah, inilah pentingnya pondok pesantren ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itu tadi hanya semangat nah. Saya mungkin ada 3 segmen Muhammad nereko mega waktu tawala. Yang kedua saya ingin mengisi kita sedikit tentang ya euforia berbahagia dengan kehidupan baginda Rasul. Saya izin berdiri ya. Ya biar tidak monoton nanti bosan ah. Tudah mat teru, kapan berdirinya?

Alhamdulillah, hari ini kita maulid ya. Ada riwayat man farihabina farih nabihi, siapa yang bergembira ya dengan saya, kami juga bergembira dengannya. Dan bentuk bergembiranya baginda Rasul kepada kita tidak ada lain adalah Nabi sebagaimana dalam satu riwayat, maka Nabi ta hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hayati khairul lakum, waktu saya hidup meskipun hanya singkat saja 62 atau 63 tahun. Kalau 62 tahun penanggalan Masehi, 63 tahun penanggalan Hijriah. Nah, kenapa hayati khairul lakum, kehidupan saya itu waktu saya hidup itu bagus. Makin asang tuhad di sunnah ilayya, kamu bisa bercakap-cakap dengan saya. Wa yuhaddas alaikum. Kalau kau bercakap-cakap, kadang ada asbabul wurud, akhirnya saya bercakap dan semua percakapan saya itu menjadi wahyu. Karena nasana bita dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Iro nabi ta nareko mapaletu se di warekada. Nabi itu berkata atau mapigo se di gau, atau dia mengikrarkan satu perbuatan sahabat yang dia hendak lakukan, itu tidak lain adalah juga perintah Allah Subhanahu wa taala, wahyu bisikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berkata sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ya, kita hadir di sini makin Nabi ta hayati khairul lakum, hidup saya itu bagus. Kamu bercakap, saya menyampaikan hadis atau saya menyampaikan pesan wahyu dari Allah langsung dalam bentuk Al-Quran. Wa mamati, tapi ada satu yang kesyukuran kita. Wa mamati khairul lakum malinruku. Saya tidak bilang Nabi wafat ya, malinrung. Malinrung itu memang di alam syahada bagi kita yang hijabnya enggak diangkat oleh Allah itu enggak terlihat. Tapi kita mampu dengan penglihatan mata batin merasakan

kehadiran baginda Rasul. Bahkan orang yang tinggi makamnya mampu melihat langsung baginda Rasul, bukan hanya dalam mimpi. Jadi ada keistimewaan. Yang pertama merasakan kehadiran, yang kedua melihat baginda Rasul dalam mimpi. Kalau mimpi ketemu Rasul, betul-betul baginda Rasul. Sehingga makanya Nabi ta man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Niga-niga tahu. Nitaka man nipi rilalatin rona ya tonget tunaita sama gay fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak akan mampu meniru wajah mulia saya. Kenapa tidak mampu meniru? Karena diri baginda Rasul itu tajalli annasangna akuasanna sana pung Allah Taala yang paling sempurna, insan kamil, khalifah Allah yang paling sempurna. Makanya tidak ada mampu iblis dengan sekutu-sekutunya meniru baginda Rasul. Yang ketiga, kalau syabab jiwa kita makin bersih dari berbagai dosa lahiriah dan batiniah, kadang Allah memberikan kepada kita anugerah wedingi rita langsung pengeluta Rasulullah. Ini diantara dalil, ini waqi'i dalam bahasa Arab, kenyataan yang banyak terjadi disampaikan rek guruta, ulama-ulama besar, bahwasanya ya roh pengeluta Rasulullah de namate malin rumi. Hadis ini saya ingin sampaikan, ini akan menguatkan bahwasanya baginda Rasul itu malindrum. Mungkin Nabi tak wama mati. Nareko malindrum nak maka sitor oleh remu. Aga sabana. Pain wajatu min amalika syarran istagfartullahal. Oh istagfartullahalakum. Kalau saya melihat ada perbuatan umatku, ada dosa-dosa dalam satu hari dikerja, saya minta kepada Allah, puang adampangnya tori, adampangnya kasih atata puang. Ini diantara dan hadisnya Hasan ini. Tengah-tengah, tidak sahih, tidak daib juga. Wa in wajadtu khairan, kalau saya melihat kamu berbuat amal kebaikan. Hari ini insya Allah kita tercatat kebaikan semua. Agar asalnya Nabi ta, hamidullaha ala dzalik. Saya akan mengatakan alhamdulillah puang, ya roh atat ta'onna, hadir bermaulid, bergembira. Dan ingat, pentingnya belajar ilmu. Ilmu ini adalah jalan untuk memahami puncak daripada ilmu, yaitu memahami Al-Quran dengan memahami hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ini bagian daripada kebaikan yang Allah akan janjikan kepada kita. Dan Nabi mengatakan alhamdulillah. Ini diantara hadis bahwasanya Iro Nabi ta setiap hari menyaksikan kita. Makanya dalam Al-Quran maka dipuata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah Allah menjadikan kita umat baginda Muhammad itu ummatan wasata, umat yang tengah-tengah, yang adil, yang seimbang antara lahiriah dengan batiniahnya. Kalau kita lihat kenapa agama Yahudi itu condongnya dia terlalu materi. Dulu Taurat benar seimbang materi dengan rohani. Tapi memang Nabi Musa itu lebih kuat syariatnya daripada hakikatnya. Nabi Musa itu lebih kuat lahiriahnya daripada batiniahnya. Makanya diperintahkan Allah mencari abdan solihan, yang biasa riwayat mengatakan Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir adalah sempurna batiniahnya untuk menyempurnakan lahiriah dan batiniah baginda Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Isa itu lembut. Makanya kalau dalam Taurat, perubahan-perubahan dalam kitab Taurat itu hilang semua unsur rohani, semuanya unsur materi. Di dalam Taurat kita tidak menemukan yang namanya surga neraka. Surga mereka itu hanya surga nanti dibangkitkan orang-orang Yahudi balas dendam sama orang yang membenci Yahudi. Nah, Israel sekarang. Itu pemahamannya begitu. Kalau agama Nasrani, saudara-saudara kita, Injil itu dirubah, ini mohon maaf ya, mohon maaf keburukan beragama, tapi ini adalah bahasa Al-Quran. Kita tetap menghargai, tapi ini pemahaman kita tanpa menghina agama orang lain. Kita mengatakan kenapa ada Al-Quran turun setelah Nabi Isa diangkat ke langit, karena menurut kita enggak disalib kan? Bal rafa'ahu Allahu ila sama. Perubahannya apa? Karena Nabi Isa itu lembut. Ya roh pengelut Nabi Isa itu gagah ambona. Makanya di situ unsur perempuan lebih kuat. Ditambah lagi, siapa yang menghembuskan ruhnya Allah ke dalam diri, ke dalam rahimnya Maryam? Malaikat Jibril, rohani juga. Makanya Nabi Isa itu lembut sekali. Bahkan perawakan tubuhnya juga dalam hadis Isra Mi'raj sama dengan orang yang rambutnya putih, merah-merah, keluar dari kamar mandi. Kalau Nabi Musa, kata baginda Rasul, saya ketemu Nabi Musa, memang kekar badannya, agak hitam-hitam, rambutnya itu kerinyol. Kayak kepala suku memang.
Sehingga kita tidak heran kalau kita baca Injil. Alhamdulillah, karena saya memang di Al-Azhar itu adalah master dan doktor dalam bidang akidah dan filsafat. Kita baca semua Taurat, perjanjian lama, dan kita juga baca semua Injil perjanjian baru. Kita temukan memang di situ unsur-unsur materi hilang, yang ada hanya unsur-unsur rohani. Makanya kalau kita lihat di dalam perkataan Taurat, dalam Taurat, mohon maaf ya, kita biar perbandingan ya, biar kita juga semakin cinta agama kita tapi menghargai agama lain. Kalau orang Yahudi mengatakan, narekona lepak kose ditau, lepak isanang, lepak lagi kirinya. Kalau Nabi Isa, bagaimana di Injil? Kalau orang menampar pipi kanan kamu, kasih pipi kiri kamu untuk ditampar juga. Itu perbedaannya itu. Tapi kita ini, agama Islam, ummatan wasata, umat tengah-tengah. Makanya dalam Al-Quran, bagaimana hukum kisas? Al-kisas, as-sinnu bis-sinni, wal-juruha kisas. Satu gigi juga yang jatuh. Tapi kalau kita memaafkan orang, nah berarti kita dapat nilai pahala yang berlipat ganda. Ada luka 1 senti, 1 senti juga yang kita kasih luka. Jangan dikasih 2 senti. Inilah agama yang wasatan. Sehingga kita ini umat Muhammad, apa keistimewaan kita? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah Allah menjadikan kalian umat yang tengah-tengah, moderat, tidak terlalu timpang ke kanan, tidak terlalu lembut, tidak terlalu kasar sama dengan orang Yahudi. Kenapa? Litakunu syuhadanas, karena nanti kita semuanya mencaji sak di mana kimatu riosso rimun rina fongan la ta'ala pura degaga umat Adam sampai Isa yang akan masuk surga, kecuali kita mengatakan itu makasih puang patame surga, ay saleh puang patame neraka. Tapi keistimewaan umat Muhammad, tidak ada yang masuk umat terdahulu masuk surga kecuali semua umatnya baginda Rasul, semuanya masuk ke dalam surga dulu. Iya. Litakunu syuhadanas wa yakunar rasulu alaikum syahida. Kalau kita ini, siapa yang menjadi saksi kita? Pangulutta Rasulullah. Ada ayat di surah lain, inna ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran, seterusnya. Kami mengutusmu menjadi syahid. Beda itu kalau timbangan-timbangannya tadi anak-anak, syahid dengan syahid. Ini hanya Guruta Abdullah Wahab bisa paham ini, karena dia kasih pahamkan anaknya. Sama juga Guruta Pak Prof ya, Prof Edrus ya. Kalau syahid menyaksikan saja, saliwun nami. Tapi kalau syahid sangat-sangat menyaksikan. Jadi baginda Rasul di dalam ayat ini juga menyaksikan apa yang tersembunyi dalam diri kita. Tapi kenapa baginda Rasul bisa menyaksikan? Karena itu keistimewaan yang diberikan Allah. Nabi sendiri mengatakan, ana la'alamul ghaibah, walau kuntu alamul ghaibah, lastaksartu minal khair. Jika seandainya saya tahu dengan sendiri yang gaib, saya akan memperbanyak kebaikan. Tapi saya tidak tahu gaib. Tapi kenapa baginda Rasul bisa tahu yang gaib? Nasabah, kalau orang Mandar bilang, napis sangi buang. Diberitahu sama Allah. Tidak tahu kalau bahasa Bugisnya. Ya, napadangi pengala ta'ala. Ya, diberikan. Ini syahid. Jadi, di saat kita ini, apa tadi kolerasinya, apa, hubungannya ya, dengan yang tadi itu, kehidupan saya bagus, kematian saya bagus, kalau saya kau berbuat keburukan, saya minta ampunkan sama Allah, kalau kau buat kebaikan, saya alhamdulillah, karena memang Nabi syahidan, menyaksikan kita umatnya. Dan ada keistimewaan di dalam Al-Quran, di saat baginda Rasul membaca, ada firman di akhir surah, kalau tidak salah surah Al-Ma'idah, kalau tidak salah, itu di akhir-akhirnya itu. Maka dia berkata dalam lisan Nabi Isa, in tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk, wa'in takfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Puang, ya roh umma'ku naseng, nareko engka mucalla puang, mupatama neraka, batu atamu puang. Wa'in takfir lahum, tapi kalau engkau maafkan, fa'innaka antal azizul hakim, engkau maha kuasa. Orang yang bersalah kau maafkan, dan engkau maha bijaksana. Tapi Nabi kita tidak mau sama dengan Nabi Isa. Nabi kita mengatakan apa? Teri, umati, umati, umati. Maka Nabi Jibril turun ke Muhammad, tanyakan apa yang membuatmu sedih dan menangis. Allah maha tahu, tapi ini proses. Kenapa kadang bupati sudah tahu, tapi kenapa suruh umpamanya wakil bupati sekda tahu ini, biar nanti masyarakat bisa tahu semuanya. Nah, sama juga begitu. Kenapa Jibril disuruh turun? Biar kita ini umat tahu. Allah tahu, tapi Allah ingin memberitahu dengan apa? Ada staf-staf yang turun di lapangan. Akhirnya Jibril tanya, maka itu puang terik ya? Maka Nabi tahu, ummati, ummati, ummati.
Umatku, umatku, umatku. Dan Jibril tahu apa penyebabnya. Baca ayat ini, Nabi tidak mau menyerahkan kepada Allah. Nabi betul-betul ingin semua umatnya tamamanangi surga. Akhirnya kembali kepada Allah dan berkata, buang, sebenarnya Muhammad sedih karena Muhammad tidak ingin ada satupun orang yang mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dibakar api meskipun dia pernah berbuat dosa besar. Sangadina sewami pak dosa yang memang tidak Nabi angkat tangan, mapak dua. Nah, maka dalam Al-Qur'an innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa yang lain. Allah bisa, gampang saja. Tapi ada satu yang Tuhan tidak akan maafkan dan Nabi juga tidak akan maafkan. Mana itu? Mapa dua. Makanya Allah mengatakan istaghfir lahum wa illam tastaghfir in tastaghfir lahum sab'ina marrah fa la yaghfiru Allah lahum. Ada keluarganya Nabi yang orang kafir Quraisy meninggal dalam keadaan kafir, meninggal dalam keadaan musyrik, meskipun Nabi minta maafkan orang 70 kali, tidak akan dimaafkan. Karena kenapa? Memang tidak sempurna la ilaha illallahnya dengan Muhammadur Rasulullahnya. Akhirnya makrifata, sampaikan pesan saya Jibril. Wahai Muhammad, inna sanurdika fi ummatik wala nasuk. Kami akan membuatmu berbahagia, Rida, Mario, sama magai. Kita menjamin umatmu, insya Allah semuanya akan masuk surga. Maka Nabi mengatakan, likulli anbiya o likulli nabiin zakhair o zakhira o hazina o hazain. Semua nabi engkaman taro-tarona. Naiyakia, semua nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa puramanen naratatona. Agai setaro-taro doa mustajab. Kecuali baginda Rasul menyimpan satu doa mustajab, yaitu syafaat untuk umatnya nanti di hari kemudian. Semakin Nabi ta, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaat saya. Kalau umpamanya kita ke sirat, Nabi akan lihat itu di pinggir sirat, ada mau jatuh, ditarik kembali. Yang perlu kita perbaiki apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan betul-betul mewujudkan cinta dengan apa? Berusaha ittaqullaha mastata'tum semampunya ifigoi agana perintah buat tak semampunya kita dan maniniki poli papesangkana puang Allah Ta'ala semampunya kita. Insyaallah setelah itu baru tugas baginda Rasul yang akan menyelamatkan kita. Hadirin dan hadirat malam pe lakde nih. Ini yang terakhir ya, mohon maaf para tumalebiku yang maneng, para puang semuanya, khusus untuk anak-anak saya yang mau ke Mesir. Saya ini orang tua di Mesir. Saya ke Mesir 2001. Saya doktor baru tanggal 8 bulan 8 kemarin. Nah, tapi memang waktu saya master 2015, saya kembali mengabdi 5 tahun sempat jadi dosen di UIN Alauddin 3 tahun. Dan waktu STAIN majalah terbuka, saya sempat jadi dosen 2 tahun di sana. Kembali 3 tahun lalu masa Covid kita dirikan pesantren Pondok Pesantren Khalwatiyah. Jadi dia pesantren berbasis tarekat Khalwatiyah. Kita padukan antara ilmu alat, kemudian ada suluk tazkiyah adab. Ya karena meskipun orang pintar tapi adabnya tidak ada di nama kader yang rek guruna, bagaimana ilmunya akan berberkatai dijelaskan sedikit oleh Andre Guruta Abdullah Wahab di sini. Jadi anak-anakku yang akan berangkat ke Mesir ya. Saya ini bisa dikatakan karena saya di Mesir itu terhitung dari 2001 sampai 2026. Tapi kalau di diskon dengan 5 tahun di sini ya 21 tahun lah saya doktor di Mesir ya. 21 tahun saya bisa doktor dan doktor Al-Azhar itu dihitung jari. Doktor akidah filsafat pertama orang Indonesia, orang Pindrang. Almarhum Guruta Dr. Nur Samad Kambah. Tapi wallahu a'lam apakah kabalangan atau mangkoso? Kalau bukan kabalangan mangkoso, orang DDI. Doktor orang Sulawesi yang kedua yang akidah filsafat, alhamdulillah saya. Ya, saya orang kedua. Itu saking dihitung jarinya di akidah filsafat. Doktor tafsir juga dihitung jari. Ya, yang paling pertama masih hidup, kita mohon panjang umurnya, kita doakan berkarya untuk umat, Prof. Dr. Quraish Shihab. Itu orang doktor tafsir pertama. Ada dulu orang Sulawesi juga. Dr. Mustamin Arsyad, mau poncum ya kayak sungguh. Nah. Memang dihitung jari. Nah. Karena memang Al-Azhar itu sama dengan di sini. Di Al-Azhar itu tidak ada yang diluluskan. Mohon maaf, saya pernah dosen, tapi saya bosan jadi dosen. Agak sebab. Nah. Kita memang orang Azhar itu begitu. Di Al-Azhar tidak ada diluluskan. Kalau Anda tidak lulus, tidak lulus. Jadi Kiai Mursalim Musu, LC.
Kiai Abdullah Wahab LC itu lulus karena memang lulus dengan sendirinya. Tidak ada diluluskan. Di sini saya pernah ada anak-anak, ah ini sudah malas, makutu Toni, bengo Toni, bebek Toni, ada Pak C. Akhirnya, ah, Pak dosen, Anda harus ujian ulang. Pas ujian ulang, tidak ada juga peningkatan. Kalau kita tidak kasih nilai B, kita dosen, ah ini bahaya dosen-dosen Al-Azhar ini, yang dari Al-Azhar karena merendahkan mutu kampus kita. Padahal mutunya bukan mutu inti kualitas, tapi namanya saja, akreditasinya. Ah inilah kekurangannya. Tapi ini memang menjadi di kampung kita ini akan menjadi PR kita semua, kampus-kampus yang ada. Ini enggak apa-apa terbuka ini. Kita terlalu menginginkan anak-anak kita nilai tinggi, padahal mereka tidak mampu mendapatkan nilai yang tinggi. Saya pernah distain, mohon maaf. Ada dua kebetulan anak-anak yang dapat C. Satu datang, yang satu dia telepon. Tapi Puang, kenapa? Mohon maaf Puang, saya enggak datang hari ini ujian, Di. Ya Allah, saya dari Sengkang jauh-jauh ini. Waktu kita belum domisili, karena saya kan orang tua domisili di Sengkang ya. Dari Sengkang saya jam 3 subuh, mobil sampai ke Majene jam 8. Kamu hanya mengatakan, mohon maaf Puang, saya ini ada urusan hari ini. Kayak jamnya kita datang, dapat bemo kok, pulang saja. Jamnya kok datang lagi. Ini kita miris ya, ini mungkin menjadi kritik kita bersama. Di Al-Azhar, Alhamdulillah, makanya anak-anak yang belajar ya. Alhamdulillah anak-anakku, jangan tadi dikatakan ini ada kritik sedikit disampaikan oleh Andre Guruta. Banyak mediator nakal sekarang. Itu tahun kemarin itu ada sekitar 5.000-an anak-anak yang berangkat ke Al-Azhar. Tapi mereka lulus bukan karena lulus sendiri. Mediatornya cari uang, mediatornya atau gurunya yang isi nilai online-nya itu lulus semua. Sampai di Al-Azhar, anak baru yang sekarang di Al-Azhar ini 80% rasib tidak ada tingkat. Alhamdulillah, saya bisa cek, tanya Andre Guruta, anak yang tahun kemarin 25 orang ada berapa tidak ada tingkat? Kalau rata-rata naik tingkat berarti betul-betul kita sudah di relnya. Jadi Al-Azhar itu nak tidak ada diluluskan ya. Nah rekode aku maguru tongetongeng, mohon maaf Anda nanti akan pulang dengan malu. Saya ini kenapa sampai doktor di Al-Azhar? Itu berdarah-darah belajar nak. Tapi saya ini orang Bugis, saya ini orang Mandar, saya orang Makassar. Karena darah saya di tiga suku ini agak naseng. Tomatuatar yolo, pura tangkis igulikku, pura babara sompokku, ulat birang itu lengin atau waliye. Saya malu pulang kalau saya tidak berhasil. Kita harus itu tekadnya orang Sulawesi itu nak, tekadnya orang Bugis. Jadi kita ke sana ini pertama bukan cuma kita malu, tomatuata tu masih rito tomatu, pura ni mak gerek bembe, makasimu kemana mana gerek bembe atau sapi nak gerek. Nah rekodnya kemana tunu-tunu. Kadang yang berbahaya di Mesir sekarang ini karena semakin banyaknya orang, banyaknya pergaulan, tapi banyak nilai positifnya dibanding zaman saya dulu dengan Andre Guruta, Abdullah Wahab, Andre Guruta, Mursalin. Kalau kita dulu memang karena masih zamannya Husni Mubarak mirip dengan Soeharto. Susah kumpul-kumpul belajar. Setelah salat masjid dikunci. Kalau sekarang Masya Allah luar biasa di mana-mana tempat-tempat syekh-syekh besar. Dan mereka tidak berbayar. Rela buka waktu untuk apa? Anak-anak belajar. Anak-anak tapi makutu. Tujuan kita orang tua mengontrol anak-anak. Anak-anak itu kadang yang ada tinggal di atas seperti saya, Allah, anak-anak himaruka ya, semak gemin aja, dia nama guru. Salah satu distrak, kurangnya kontrol orang tua. Anaknya pintar mungkin. Tapi karena kecanduan dengan game, tidak ada sudah di sini Guruta Abdullah Wahab, ya agama jama. Tidak ada, akhirnya di sana kebebasan. Jadi perlunya kontrol orang tua. Anak-anak sadar kina. Itu umur ada waktunya. Sekolah juga ada waktunya. Kalau sudah beruban, masih itu masih sekolah S1 ini, masih S1 nah sudah keriput mukanya. Nah, jadi baru sungguh-sungguh belajar. Yang kedua distraknya di sini, kebanyakan anak-anak di sana langsung gampang kenal uang. Apalagi zaman sekarang gampang orang umrah, kapan saja kita mau umrah. Ini ya saya sampaikan nak ya, mak guru kima tongon-tongon, uang itu gampang dicari nak. Masih sekolah nak jolo. Nah reko berhasil nih insya Allah uang yang mendatangimu, bukan kamu yang cari uang. Bukankah Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya dunia, ikhdimi man hadamani, wastahdimi man hadamaki. Elino, ikhdimi, jadi pelayan orang yang melayani saya. Kita ini di jalan ilmu na, ilmu agama. Ilmu agama itu apa yang kita kejar? Kita ingin menjadi pewaris Rasulullah. Maka Nabi ta'ala ulama warasatul anbiya. Ya Rabban ritana pengalat ta'ala. Mana ibu Nabi ta'ala? Kalau kita mana? Berarti kita melanjutkan perjuangan Rasul. Kalau kita melanjutkan perjuangan Rasul, Nabi disayang Allah karena
menegakkan agama Allah, anak-anakku akan disayang Allah karena belajar ingin menegakkan agama Allah. Kita ini keluar jauh-jauh nak mengamalkan firman Allah. Ini fardu kifayah, kita keluar belajar menuntut ilmu. Datang ke pondok ini juga fardu kifayah. Alhamdulillah kita yang menghapus dosanya satu kampung, nasabah engkeki sedi dua lice jokehe. Atau ada orang pindrang datang ke Mesir, dosa orang pindrang semuanya diampuni Allah karena ini fardu kifayah. Maka daya puata, ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kenapa enggak ada nafar? Nafar kalau bahasa Arab 3. Paling ya, paling sedikit 3 ya. 3 4 5 yang keluar menuntut ilmu, nanti kalau keluar kembali memberikan pencerahan di kampungnya. Tugasku nak nareko pura ni matu matuntu pada sengang rewe kir kampot tadi. Saya ini banyak tawaran nak ke Brunei, ke Malaysia ditawarkan. Kalau kau ke Malaysia 4 bulan doktor, kamu sudah bisa beli mobil yang 400 juta. Maka dekat, kau melu wajam jauh ke Malaysia. Meskipun di kampung saya tidak dapat gaji, tapi saya berusaha menggaji guru-guru karena kita didirikan pondok pesantren. Meskipun kita ini, tapi insya Allah makrepota ihdimi man khadamani. Wahai dunia dengan segala isinya, melayani orang yang melayani saya, menghidupkan agama saya. Wastakdimi man khadamaki. Tapi kalau ada orang bangun tidur, iko mimelo napikir, iko mimelo napikir si iko mimelo nalulung ay, jadikan perbudaklah dia. Jadi itulah tadi diantara pesan-pesan moral baginda Rasul. Saya kira sudah klop, ada 3 segmen. Mohon maaf sudah panjang waktunya. Melok dan peka, saya sudah mengambil hak-haknya. Kita doakan pesantren akan menjadi pesantren yang besar. Salah satu juga cahaya di Pindrang bahkan. Ya di Indonesia Timur ini insya Allah. Dan anak-anak kita ini luar biasa. Saya banyak sudah ketemu dengan alumninya di Al-Azhar kemarin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya cukup demikian teman-teman berkahi. Terima kasih pesantrennya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahul musta'an. Wa ila tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: ونختو إلى البرنامج التاسع هي قراءة البرزنجي ودعائه.
1: Acara ke-9, pembacaan Barazanji sekaligus dirangkaikan dengan doanya yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Fadli dan Abdul Hadi. Kepadanya kami persilahkan.
0: Hadirin dimohon berdiri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya silakan silakan. Ya semuanya. Kasih juga yang sosistem. Satu misalnya kasih. Ya, jangki dulu tinggalkan tempat tak.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga

0: Rp50.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan BST ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil BST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas BST sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas BST ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan BST ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan BST ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan BST isi 80 gram harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel. Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang pun akan dibalas sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan salah satu pokok penting dari ajaran Islam. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i rahimahumallah mengatakan bahwa hadis ini mengandung sepertiga ilmu. Hal ini karena perbuatan manusia itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sedangkan niat adalah salah satu bagian di antara tiga bagian tersebut. Hadis ini juga menjelaskan bahwa seluruh amalan syar'i tidak dianggap sebagai suatu amalan jika tidak disertai dengan niat. Sehingga semua perbuatan yang disyariatkan Islam membutuhkan adanya niat. Semua perkataan dan perbuatan setiap mukmin tidak sah dan tidak diterima tanpa adanya niat. Karena niat adalah dasar dan ukuran bagi semua perbuatan dan perkataan serta pahala seseorang yang mengerjakan suatu amal perbuatan pun disesuaikan dengan niatnya, dan ia juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahillazi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala badrad daji nural hidayati lid-dalal wa ba'athahu ila kaffatal linnasi raf'an lahum ila darajatil kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuballighu tabal ma'al wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khussal mu'jizatil bahiratid dawwal. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairi sahbin fil aqwali wal a'mal amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'aziz 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Umat seleng jamaah maulid engkai pura riamasi pula ripuang Allah Ta'ala. Ifataraka itan ra'asukuru ketak lauri sisi arajanna puang Allah Ta'ala. Puang ia maraja sewa maraja akkamasi nania pacarinai. Salawat nania papa salama rifatat tepangengi rialima lebina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iasi mata maringarange lori wawanna mau niri tua wanna tepede cakkalupa kuri nabinna. Tanra cakkalupa ana kuri nabinna itepui matua senna nabita macarita mofi. Itepuni matua senna nabita nakefece mofi hapina. Padahal elona agama ede. Nareko itepuya senna nabita ape baliki assalawa ki kun nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz de ka pale wadi tema ka pece HP wedding tapi ape baliki bila. Nasaba nareko de to mape bali berarti seisa ki tau kamina kurang ajar risuron Allah Ta'ala. Magina maka da ka kurang ajar. Nasaba iya ro nabi tak si umur atau tuangenna dek neng kena cakal lupa kuridi sampai-sampai narafi watunna elok tarima sempajange nari oli kurifuang Allah Ta'ala menre riset dia onrong itala ede mustawang nasi runtuk ni ata kami nama lebih ede si bawa puak kami nama rajai. Nama bereselana atau kami nama lebih Rima kadana at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillahi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi bapak ibu sekalian, ia tu ya sengit tahiyat tania baca-baca rilebokna tanede ibaca. Tania baca-baca rilebokna tanede itarima. Ia tu tahiyat ede asifat bicara ngena ata kami nama lebih si bawa puak kami nama raja. Makanya itu tahiyya ede beri selena nabita. Dena cocok nareku maka dena bita assalamu alaika ya Allah salai. De uat dimak beri assalamakeng ate kurifuanna. Nasabak puange punne asengi assalamakeng. Jajia kami na cocoe beresel lori fuange ia naritu attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Beresel tu ya tu.
1: Nika pun nabi reseleng Muhammad lorifuang Allah Ta'ala. Nasabah iya rotahiyya ede pura mak bereseleng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibali ini kurifuang Allah Ta'ala. Akan fuada fuang Allah Ta'ala, maka di fuang Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi metto iri lalengatinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka de Nabi ta bela-bela aku sedding tarime sempajangi nareko iya tomi bawa salama agato betuanna. Iya. Jadi na sambungi Nabi ta yaro riwat tu furana maka de fuang Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Makanya Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Napa cuetoki Nabi ta? Nengaraki Nabi ta watuna elok tarime sempajangi. Jadi maka de fanrita fatta saufu ede salah satu daripada isa nami raja ede yaitu tahiyae. Jadi aja ta caro biangi biasangi tahiyya. Tapa galori lenna na nareko tabacai. Ya tosi idi. Ya kuna malangi wendo elasi paje pu imam mak baca tapi tanya imana kue. Tanya imam mak belai waseng. Ya kuna malangi Muhammad Rasulullah. Waseng gak malesi-lesi mak baca tahiyya aliwa pila sinu pu imam. Napakah maka ada asyhadu alla ilaha illallah maka ada ni puimang assalamu alaikum. Nacau lah sisa Mark Marquez. Padahal eloi pegelor ni lena ni aru baca tahiyae. Tapi ada cengi. Bapak ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kesimpulan di pada maulid ini. Aja tacak kalupa kuri nabita. Ya hikmana pertama. Aja tacak lupa kuri nabita. Asal narapi yang kata tapuya sana nabita. Api bali bawah ni. Agak api balina. Allahumma fasalli wa sallimu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammad. Tapi naruntu itu kutu eh. Nasabah makarifu wa ngallah ta'ala wa kanal insanu ajula. Ya turu fatawwe makalak lakde makdareke. Mega matu watuna wih macifina ada nasa watuku. Menrek 20 karung makadari madodomo fa. Siaga memat jekmu ilori. Jadi gagah petunnya itu ya sengnya rupa to makdareke. Senantiasa berkeluh kesah. Isuruh bawa masalawat tapi dia gagah petunna. Ya ku makdomeng liwa lampen watuna. Ceceh. Ustaz, engkau kama ponco-ponco salawat na ya roh makadaka engkau. Apa iya tu agama tak malomo? Naik iya natiang agame lomo-lomoy agamai. Wakoling ni, iya tu agama tak idik selengede malomo. Naik iya natiap wangala ta'ala ilomo-lomoy yang agamai. Jadi gampang-gampang. Jadi agak papi wali, engkau ma ponco-ponco nama syahoro. Agar ma ponco-ponco nama syahoro, Allahumma fasalli wa sallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajumain. Napala mana tau eh? Namua natika napala tau. Tapi dasar tuliwa metokutuna maka furuan nina. Maka furuan nina. Maka de malampe-lampe yang mampu nasa sedih ustaz. Lo kajo kemacek lo ku kantor lo ku ka UA. Merepa kak maka kue. Jadi peku balik. Engkau mau ponco maka daka engkau mampu. Aga papi balina, papi bali salawat. Akada bawah ni, Allahumma fasalli wa sallimu alaih. Pura dendri maka pura ni, nak kakasi uluna. Malampi mau apa nasang. Liwa-liwa metu maka kui tahu. Maka kami nama ponco, nareku malampi mana ni, tak sediro papi bali salawat ede. Dek metu na gagu watu tak akada bawah ni. Jadi asal yang kita puasana Nabi tak, maka ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapa baliwi. Aga papi balina akada bawani Muhammad selesai. Ya kuliwa ripata. Jadi makanya tu matuata bapak ibu sekalian. Ya tu matuata si tungan nariolo. Bangsana ya latoku. Nak kakek nasangi pak kaua. Ya lato. latoku makadai ya tu nasar diolo di na cede-cede masalawa ki aga cede-cede masalawa asal kedo itu mato ede cede makadai Muhammad nale bengkuna tatumpu linrona ku patolo ede aga na fuada Muhammad angka indo ta tiwi we pala iye tak gale aja na Muhammad ya bacana makaku na nae tanya na Muhammad ya ku tak gale aja na nae makaku aga na fuada emonyong la ilaha illallah. Salam memang dibaca mak aku. Salam memang dibaca. Iya. Jadi tu lima salawana tu matu atter yole tu. Demi kasih nama lampe baca tu matu atta. Apa iya tu matu atta makura baca magalap magelo pahanna. Dek nama matandre bacana tu matu atta yolo. Naiknya malamu pahanna. Asal pura ni nak katanya agak gede tapu temalara. Pokoknya asal nak katanya ni dek nana lepe. Pokon agatoi agatoi fole tetei la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ayana yana tandana tu matu atar yo. Ya fu di la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Naping ke pilu-pilu cepina iye deto. Madodo memang makep. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Toli tepui asana nabi ta. Maduanna. Apa mega vita makunrai. Loka makutana kuridik makunreye agame merosa bakna tapan rasa rasa aletem mebu soko mebu belo belo natatiwi joko masih je aga sabakna apa lucu je wito makakwe lotoka biasa macawa-cawa tapi takut dosa aga ro iya matu-matu tiwi iya matu tiwi lesu jama-jama ngaga je je iya matu tiwi. Kenapa lah nama tu atau TV si lesu? Kalau dilogikakan, ya aku bicara anak-anak makanya jama-jama buku. Ah betul-betul. Tapi ternyata dalelena ya ro sampai-sampai makun reye mak doja mebu soko maratelo na TV joko kurni masih gede. Walaupun endingnya alih nama tu TV dalelena marudani kurisurona Allah Ta'ala. Na nigi-nigi marudani kurisurona Allah Ta'ala yakini engka syafa'ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taruntuk yakini na sebab makai makanya Nabi tuba limar ro'ani wa amanabi thumma tuba liman amanabi walam yaroni matep maupai mau pai tau furem mewa ka siruntu naik ia malada i matape marudani kuria matape marudani apa si sale tu matape bawah si bawah matape marudani matape ka kupanggala tala wah matape ka mak bangi tau ya Allahu akbar Allahu akbar de pana joka matape ya tu matape ye apa ya manana tu temak itu nas mana matape lena ha matape ka kupanggala tala. Tapi mak bangi tahu yang monrobatnya tidak kuanunna, konronna. Mak bangi tahu yang nagesok mati mak cerita, matepe ya tu. Tapi nareko tahu matepe marudani asalnya mak bangi tahu. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan pengkak saudara di tarik jolok double oneng ya, jadi matu pi sambungi. Haro, mak bangi tahu. Maroli puang Allah Taala. Hakikatnya bi tepuak belalak mak bang. Tapi puang watak kalena puak belalak mak bang. Tapi hakikatnya puang Allah Taala maroli. Dan pengkak jolo jo kakak matu mesti sambung. Ya ria sengi matepe marudan. Jadi mau pai tau pure mewa kasih runtu napa matepe marudan kuria. Naikia ek kasih sebui lebih mau pe tau de enewa kasih runtu naikia malade i matepe marudan kuria. Nika bangsa nak kena idi manang. Pure kiga si runtu nabita. Pure kiga si runtu. Mana kepala mata pel ada ki? Mana pale tepan rasa-rasa leta mebu telo. Mebu esoko. Marat telo. Ma kita pan rasa-rasa leta nasaba matep marudani ki kurifu Allah Taala. Si bawa kurisurona Allah Taala. Anu je aku biasa kayak ama bicara dan ya ku ya bur mi stongan harus pajar asijak apa pasal di kulo kamu mangi. Ku macawe lade. Deu biasa makru. Ya. apa orang profesional itu papa kemi dia nama kue jarak-jarak satu jengkal apa lo tuh tak putar alimai ya aku merapa maku kita boleh mencai. Bapak ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ini makun reye jadi duan rupa nasa salawa anda guruta duan rupai engka salawa pangkau keng engka salawa pangkau keng engka to salawa werikada ya kami nam mega pegau iya sengi salawa werikada orane ya orane jago makura salawa werikada nama kun reye ya Qur'an cede-cede Allahumma fasalli wa sallimu alaih Allahumma fasalli wa sallimu alaih lalu ima ponco Muhammad jago orane magai nasaba makuran na jamo rone de ya aga na jamo rone de mangoro mangiro mangindre mangaru de napa pada kasih makun raye we de napa tu jama-jamana ye memang madodo yita jama-jamana makun raye na ke de napa tu nasaba de napa tu alena to masuk ko alena to maga maka gau-gau na makun raye de irekengi salawa pangkaukeng wetuna na TV sokoe lomai salawa to sanna salawa pangkau kang ye jadi gini pegoi maulu ede mapata tobura napacingi masigi termasuk masalawa kun nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawa pangkau kang sanna jadi itu dalelena matep marudani ki risurona Allah taala sampai makro tapi mana nganutak terus apa cede mutu he 20 menit. Ya aku peraturan ngede, dia ding 20 menit. Ya maksimal 20 menit, tapi tambah-tambah sih dia pang kami wakili nan. Cede 10 menit. Pak aku sarena sopa daerah Mangki. Lo mau nga cerita stasi makade ni Pak Camat Gare ugare kami apa nak cerita Tommy mana no. Ya, makar apa jadi naseng, dia ding melanggar. Tambah-tambah cede. Jadi senantiasa kita rindu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toli marudani ki. Apa angka tu gaugona gaugona makun raye engka mau paga pega kure sange ma baca dua posibo lah kamu paga. Ye. De na gaga. Mega mau apa tu de na gaga. Ya, oke okay, mega mau apa. Makun de tane payer ya ma dari ma baca dua posibo lah makun raye. Jadi mega mau apa gak aku dah baca doa posibo lah. Mega di, masya Allah. Jadi itu baca doa posibo lah ede. Engkato tahu engkato panrita maka ada dewading, musyrik, haram, bid'ah. Cocok mana mu ya roh. Tapi dalam kondisi tidak memahami hakikatul Muhammadiyah. Kalau dia dalam kondisi tidak memahami hakikatul Muhammadiyah, ia nara pahar roh. Maka dah salah nariku mak baca doa posibo lagi. Tapi ketika memahami agesangnya hakikatul Muhammadiyah, cocok. Makanya tomat-tomat tariolo rata-rata naik pegoh ia sengi mak baca doa posibo lah. Cuma nak pan rasa-rasa pui mai kau baca doa posibo le. Nasabah rata-rata kita posibo le deh. Kui tujuna kamar produksi. Ya rata-rata kita posina boleh deh. Kuri tujuna kamar produksi. Tak paham aku maka kata kamar produksi. Iya tuhana kamar produksi, iya tuhana tatala kacamata. Jadi aku iya aku tuli kasih pui mama baca doa, mak baca posibo lah. Pak biring-biring cek deh kacamata deh. Jangan tatala mana, tar ma paci-paci kamar ae. Tapi aku iya eloku aja na tuli pui imang. Cukup pui ima baca doa warialah. Cukup. Ni kena pale mak baca doa posibo lah ela kaita nari kong kala kaita ya ku degaga la kata idik na aga ji yasangi posibo lah ah ya na perlu yasangi posibo lah siage sangi posi cedi cuma biasa kar buntu bola salah-salang apa matuan na si foji ka mane tunna tellu na pe te yawa si foji mana toka mane tunna jadi mak baca doa posibo lah ka ya si napa baca doa posibo maka ada apa posina boleh ye bola salah-salang. Iya. Padahal hakikat yang namanya posibola mah keceritaan apa Andre Gurutai. Ya tu baca enam mompo ya sengih posi bola. Na tetani, na tetaya amula aja jina agak gede. Maka dan reguru tak. Ridekna pagaga sewa-sewa na pancaji fuang Allah Ta'ala. Engka sewa na pancaji fuang Allah Ta'ala itelah nurum Muhammad. Ridekna pagaga sewa-sewa na pancaji. Ya bunga ina pancaji nurum Muhammad. Boleh di nurum Muhammad, ya nehe mancaji. Suruga, mancaji neraka, mancaji bitara, mancaji bitoeng, mancaji tara uwe, mancari pertiwi. Yang mana nar? Pertiwi maksudnya tanah. Apa itu pertiwi? Bisa rogi riolo. Tanya bahasa Indonesia sengi pertiwi, bisa rogi, paratiwi. Iya. Yang mana nar? Iya tuh nar mancaji. Yang mana nah? Tai. Boleh di nurum Muhammad. Nasabah ia mana naga gede boleh tetik naik, menetes. Daripada nurum Muhammad, makanya di panritata ia re nurum Muhammad fosi na sewa-sewa. Fosi, intisari dari keberadaan yang ada. Fosi. Nah sekarang, makanya makanya te fosi na boleh. Nasabah ia tuh ya senge bola bapak ibu sekalian, wadah. Jadi apapun wadah yang ditempati maka dekik bola. Contoh. Biasa maka ada tawe we, mapa di mana naseng aleku, napi umurusiku naseng e cau mana nutuku. Aga napi balik tawe, maka de to matu atta e cau metoni bola e jetu, nasabapi tu pula ni tong muruta. Ite maka de cau bola e, bola aga ji. Padahal akatana bola e, yehe. Jadi ye bola ye. Jadi tega yasengi bola, watakali bola to, masiji bola to, iya, lino bola to, suruga bola to. Jadi makanya tewe fosina bola, intisari, nurum Muhammad. Nah sekarang, mak nareko mak baca-baca doa posi bola tewe, si tongan-tongan na bacana ya tu agak gede, salawat mi. Dia kagak baca lagi yasengi fosi bola, sangat dina salawat. Apa biasa tani teh maka kada kaga jadi baca doa posi bola ta maka dai pokona utang bawang ya pangate e bilang ni corona apa de itu kasih na pahang padahal baca doa posi bola salawat kasiaga baca salawat de kasih ratu ya kuma baca doa posi bola ki iya jadi ya allazina amanu nas nabi ta ya allazina amanu sallu alai ya kulla yaumin mi'ata marrah. Sini nato mata poe asalawa aku kriya nasa nabita ilana sesuai de eka siratu risaliwa sempajang iya jadi itu masalawa ki nah, makanya iya tuh kita cede masalawa yang kedendri anak tahe mak baca barasanji iya rasa yang barasanji salawa hakikatna salawa ede bapak ibu sekalian hakikatna salawa ede nasabak makanya nabita nareku elok komatinro makanya nabita ye. Nareko elo pasanna kuri fangulu ta Aisyah radhiyallahu anha. Nareko elo ko matinro Aisyah, iya pa mu matinro nareko turu maneng nabi de capu campa papa salama ko mu salama lino akhira. Iye, engka mana pi nabi? Mapamula nabi Adam lettu nabi pacapurenge, engka mana pi capu campa papa salama ko napa ko matinro? Je makutani fangulu ta Aisyah, fekuni syarana na mate ni telai nabi Adam. Maka dia pengulutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatna nareko masalawa ko kuria ya manana nabi ede engka mana ngicapu campa papa salama aku luar biasa pak jadi masalawa ede ndri anatai demi titai nasaba halusuna nabi ta pure makutana Abu Darda kusurona Allah taala akan fuada Abu Darda surona Allah taala tega ni tatepa salawaku. Nareko masalawa ka kuridi na napuasa ngeni tawe mate. Tega ni tatap masalawaku. Cak beru i pengulutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na penapudang Abu Darda. Maka de nabi ta ritungke wawaku. Ia masalawa i kuria takka jobilla ka mangolo kuri fuang Allah taala na pamarillo doang. Aga fuada puang paturung ka tubuh halusuku. Maka nabi ta paturunga ka tubuh halusuku elo ka no capu campa papa salamai wawaku ia masalawai kuria bayangkan pak elo ka no capu campa papa salamai wawaku ya masalawai kuria luar biasa pak ayana patung tatahe malade mak kejepuku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai ka bacana tu matuatta 30 menit utama cede-cede ya 10 menit tambah si 10 menit tambah 10 menit apa salah-salah sadi ku tagatung ni cede-cede mani ya mana cece mak kunde ku tagatung ni mawatang dapi makanya teman tuata baco mupaha ganasang atau malebina puang Allah Ta'ala si pungenan nangir lebok na tanah de gaga bulu-bulun na silampak mua marica toli engkamu pi makare suri lapa malin run rita jangi akhirnya bicara teman tuai ternyata pura kamaku tanah ku Andre Guru Tadau Ismail kali soping ya pangkatup puan aku pimpinan pondok pesantren Yasrib angkat pona. Walaupun ya san makan ni tapi anak na guru ta Kiai Haji Basri Daud. Tolong ngindok na. Maka dan re guru ta engka tu riwat tu makadana tomato tariolo mupaha ga baco ata malabina puang Allah Taala sipungenen nangi de sisa-sisa gaga bulu-bulun na silampa marica. Aga batuanna yaitu Nabi ta maksum. Maksum. Jadi bicara agama na maksum cuma lecu-lecu dana tomato ye. Apa itu tomato tama bicara riodo luar biasa. Cedek mi werekadana naik ya malamu ngiseuna. Jadi maka dedek gaga bulu-bulu na silampak mua marica batuanna de gaga dosana nabita. Ijami kuri puang Allah Taala. Maka da tau salama satu-satunya nabi yang berhak mendapatkan syafaat. Alina mana mi mareki syafaat. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Terus napa tarusi. Mupaha ga baco iya ro atae de engka toli engka mofi makareso rilapae. Ternyata sesuai lagi dengan hadis. Tabuka-buka di dalam kitab Riyadhus Salihin itu bab-bab terakhir. Engka kuruna baca ro. Mak batuanna yaitu Nabi ta ritungka-tungka masalawat toli engka tu. Mak barasanji ke engka halusuna. Halusuna makanya yakin ni aku mak barasanji ki engke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halusuna engkai majatos ku makada ka engkai jadi pacoi halusuna apa malam pe cerita ku manusi ya nerapi ki mangaribi malam pe cerita terus riwatunna makada tu matuatta mupaha ga baco ia ro atana puang Allah Taala malinrun rita jange aga batuanna malinrun rita jange tege je sengi tajang mata so lampu tannya mana tajang ya tu tannya tajang tege pale sangge tajang malinrun ri tajange ya ku bicara tomato ya sangge tajang ke oke jadi malinrun ri tajange mo maga tajanna palasoe de tajanna lampu philip 100 watt ya ku ipaka pedeng ya mapat takapo ya ro berarti tannya tajang ya ro mata soe tajang tannya tajang papka pedeng ri mata ta mata jaga tanya jadi tiga balik dia sengit tajang yeah. Fakita jadi nariku makanya itu matua tak malinrung ngiri tajangnya dek ni tu tai tapi engkai ini bicara tomato ya malinrung ngiri tajangnya malinrung ngiri fakita tetapi engkau mau pisau-sau makin engkau mau pisau-sau cede urampingnya cede apa ilah luka aja kumaku ya angka kalima pak maka de ala elo kita masalang elo ki ipan nikah agai baca maka de asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yero pertama de nagaga persoalan maka de ki usap bingiwi maka de gaga puas sangadina Allah Taala de gaga persoalan la ba'sa iya tapi yang menjadi persoalan waktu ta maka de wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya kita nanya anak-anak atau boleh pesantrennya ide dia termasuk filon apa itu kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia termasuk filon mudhari ya kalau filon mudhari kalau dalam bahasa Inggris adalah simple present continuous tense maksudnya masih berjalan sekarang dan selamanya akan berlanjut itu filon mudhari ya filon mudhari jadi bukan wa syahida bukan filon madi tetapi wa asyhadu, saya bersaksi, sedang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fakutanaku suruh mau pi ke maka kue jolo pai pada cengi jolo suruh mau pi kan minta maka kue ah ya ku makan lagi suruh mau pi mana kan makan mati cocok kepala itu mati suruh. Ah perlu pikir lagi kan makan lagi mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati di umur 63 tahun tegi kuburuna ri masjid Raudhah Nabawi. Jadi duan rupa itu bicarana Muhammad, duan rupa carata pahangi Muhammad. Ipahangi Muhammad nasaba atau ngena tahu. Mati muto, tapi perlu te pahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ada ipah suroi. Perlu pahang. Nasaba maka kue suruh mau piga. Nareko paja ni mancaji suro, aja anata baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia na perlu baca, tapi magna wajib. Dek nasa salengenna tawe nareko dia na baca wa asyhadu. Ya ku makare mi bawang, asyhadu alla ilaha illallah. Dek nasa. Harus engkana sambung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti suruh mopi. Jita pada sing pahat tak kue. Saya kira demikian Bapak, apa ya ku lampir mi nasehat kamatu pakawa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

0: والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, berlomba-lombalah dalam menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam agar kalian meraih ampunan besar dari Rabb kalian dan dapat menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah

0: Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya dan ikuti acara selanjutnya.

Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji.

sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Dadadadadah. Luar biasa. Masya Allah, banyak orang. Tidak ada tahu deh. Oh deh. Oh bunda-bunda. Oh. Ada pakai kamera. Oh deh. Luar biasa weh deh. Engkau kamerana. Weh, buat aku natur tuh. Ye, yeah, di mana kita mulai ini? Oh deh enak. Weh. Weh, gana tuh. Weh, takut man. Bodeh. Man rasus tas. Weh, banyaknya orang yang naik pen di atas. Weh. Ide eh, ya kau nak wah. Luar biasa wah, masya Allah tabarakallah. Bodeh eh. Biar ni mati lampu, yang penting semangatnya jangan padam. Luar biasa masyarakat Al-Lukban di. Luar biasa. Ibu Tabe, ibu. Eh bunda-bunda. Sebelum saya mulai Tabe, boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Apa namanya pasar dekat-dekat dari sini? Pasar Agasena. Pasar Sentral. Ke Pasar Sentral membeli tomat. Bukan ya, cakep. Ah, geje. Ulang. Ke Pasar Sentral membeli tomat. Pulang-pulang badan bau keringat. Kalau mengaku umat Muhammad, jawab salam sebentar dengan semangat. Lanjut. Air tawar ada di

0: kolam. Cakep. Allah. Di suka tu bolaku. Air tawar ada di kolam. Air asin ada di lautan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa deh. Seperti itu kurasa konser musik. Masyarakat lupa, masya Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah. Amin. Kita doakan yang jawab salam, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Amin. Kita doakan yang jawab salam, mudah-mudahan seluruh masyarakat tak lupa diberkahi Allah. Amin. Kita doakan yang jawab salam, mudah-mudahan semua utang cicilan tak indreta dilunaskan Allah. Aku nak wajib susah itu kalau tidak dibayar. Ibu, mau lunas utang tak? Mau lunas utang? Mau lunas utang? Bayar ki. Susah itu kalau tidak dibayar ki. Jadi tidak ada doa pelunas utang. Yang ada adalah doa memudahkan membayar utang. Kenapa? Karena biasa orang engkain renna nan lupaina wajak nak kongka duitna. Capupi duitna nan panawahan baru nan rengerang utanna. Iya, jadi luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan semua insyaallah sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi syrh lana sadrina wa yassir lana amrina walul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahu ladzim. Saya tespokal dulu. Jamaah. Oh jamaah. Sia-sia aja kita semua. Alhamdulillah. Mantap. Saya mohon maaf nah. Kalau saya sebentar tidak kurangi bahasa Bugisku karena kebetulan saya dari Makassar kodong. Biasa jauh-jauh dari Makassar. Jadi mohon maaf deh, saya campur-campur di sebentar bahasa Bugis nah, tapi mohon maaf. Yang saya hormati dan muliakan, di sini hadir Pak Cama Matirobulu, tabe kakanda Pak Cama. Luar biasa. Ya, kalau kuliah ki gayana Pak Cama, udah bagus berita kakanda. Iya. Bina ragawang kuliah, gagah juga orangnya saya lihat. Eh, masya Allah. Iya, berapa istri, berapa anak? Sembarang kan PKK ini. Iya, selama kita cama baru. Saya muliakan dan hormati tabe. Iya, foto gak dulu. Iya, aman. Bilang-bilang tongki kalau foto kita king. Saya hormati dan muliakan, di sini hadir ada perwakilan dari kepolisian, Pak Kapolsek, atau mewakili ada Pak Kapolsek tabe. Ada juga Pak Dan Ramil Matirobulu atau yang mewakili beliau berserta seluruh jajarannya, pasukannya. Saya hormati dan muliakan ada Bapak Kepala KUA Matirobulu, tabe mana ki Pak KUA? Ye, masya Allah Pak KUA, tabe ustaz. Saya muliakan dan hormati, luar biasa. Di sini juga hadir, wow ini saudara saya, sahabat saya, andalanku dulu ini. Jadi luar biasa. Saya bisa injak ini desa Alupang, kampung Alupang gara-gara saudaraku. Siapa dia? Bapak desa pada Kalawa. Tepuk tangan dulu tawa. Udah, banyaknya jadwalku ini hari. Harusnya saya mau maaf. Saya harusnya bilang, ya ustaz, saudaraku tabe. Sebenarnya besok saya harus berangkat ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Iya, saya besok harus berangkat. Tapi aku bilang biar ke sini mak dulu. Karena saudaraku. Saya sekedar informasi tabe. Nah, weh luar biasa ini Pak Desata, nah, luar biasa. Luar biasa. Saking luar biasa nah, Pak Desata ini bukan hanya di sini channelnya. Banyak sekali channelnya di luar, Pak. Banyak channelnya ini. Udah, jaringannya luar biasa. Jaringannya beliau banyak. Mulai dari jaringan internet, jaringan Telkomsel, Excel, ada semua itu jaringan. Luar biasa beliau ini. Udah kebetulan teman sekolah aku biasa di Mangkoso, luar biasa. Di, lewat. Tadi ku dengar-dengar mau pilihan kepala desa. Iya, masukku saya kalau ada yang baik lanjutkan. Nggak juga kampanye, tapi kalau ada yang baik, sebaiknya teman langsung. Ya, biar muka kampanye tidak di sini, tidak memilih. Kita pacam arawang. Masya Allah tabarakallah. Semua yang hadir tanpa terkecuali para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh majelis taklim, tokoh perempuan, ada semua mi, tokoh adat, tokoh masyarakat, toko bahan bangunan, toko campuran, toko obat, toko baju, toko kue, semua toko-toko yang lain, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tes vokal dulu jamaah. Oi jamaah. Alhamdulillah. Mantap. Saya mau tanya dulu tabe. Saya mohon maaf nah, saya enggak terlalu lama jadi ceramah malam. Karena mohon maaf sebentar saya harus balik lagi ke Makassar. Saya ada ceramahku sebentar siang di Goa. Jadi mohon maaf saya ada ceramahku, jadi saya mohon maaf sebentar sudah kembali ya. Ya, saya kebetulan datang di sini saya lupa hormat saya bersama datang dengan teman saya perwakilan dari Badan Narkotika BNN dari Badoka, Pak Jabir. Nah, luar biasa beliau hadir juga bersama kita. Ya, berdua kak datang karena kalau capek kak bawa mobil dia, saya bawa ke mobil kak. Ya. Jadi saya tidak lama ya. Saya hanya ceramah ini malam kurang lebih 4 jam. Anda puas, saya lemas. Masya Allah. Mau kak tanya ki dulu, tiap tahun diadakan ini maulid kah? Tiap tahun diadakan maulid? Luar biasa. Harus ini dirajak, harus terus diperingati. Ini udah sembarangan. Tadampengang sama raja. Udah, enggak gampang ini maulid. Ustaz, kenapa? Ada beda orang bilang, ustaz tidak boleh maulid. Magai, enggak boleh maulid ustaz. Nah sama magai, bid'ah. Enggak bisa maulid ustaz, bid'ah. Saya bilang, apa itu bid'ah? Ada anak muda tanya, kak. Ustaz tidak boleh orang maulid, bid'ah. Jadi maka dah kak, agak ya sebid'ah. Itu bid'ah, ustaz, dek nang kenapa gaut nabi tak. Tidak pernah lakukan nabi. Kalau dilakukan mendapat dosa, kalau dosa neraka. Saya bilang, pelan-pelan kok. Seandainya kita berdosa datang di sini karena tidak pernah dilakukan nabi, maka yang paling panas dosanya, yang paling berat dosanya, dan masuk neraka Pak Desa. Karena dia yang panggil kak datang. Iya, baru Pak Camat, kak dia bosna. Kalau ini dilarang, saya mau bilang Bapak Ibu, tidak semua yang tidak pernah dilakukan nabi kalau kita lakukan sekarang berdosa. Saya kasih contoh. Bunda, saya kasih contoh. Siapa yang suka bolak-balik umrah di sini? Ada? Yang pernah berangkat umrah ada? Kita doakan yang belum berangkat, mudah-mudahan semua berangkat, amin. Iya, iya. Tidak ada yang mustahil kalau Allah mau. Tidak ada yang mustahil. Ustaz harus banyak uang katanya baru berangkat umrah haji. Siapa bilang? Tidak. Itu dekat rumahku saya punya majelis taklim. Mohon maaf. Penjual ubi ji. Ubi ji. Nah naik umrah. Ubi ji itu bu, nak jual. Sama kebunna. Iya, sih. Iya jawab yang tu. Ini belum pikul sambungan. Jadi, iya kan jadi tidak ada mustahil kalau Allah mau. Iya, karena itu panggilan. Lak baik Allahumma lak baik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Nah biar banyak wanita, banyak orang wanita tidak berangkat umrah. Iya, banyak orang banyak wanita tidak berangkat umrah. Itu jalan Sumbawa di Makassar. Penjual masker semua ke Cina. Iya, jadi banyak orang. Kan dari tahu semua sama. Saya mohon maaf ini. Katanya bid'ah tidak pernah dilakukan nabi berdosa masuk neraka. Saya mau tanya, orang berangkat umrah ini apa? Naik pesawat. Kapal lutu. Saya tanya, pernah ada pesawat di sawan nabi? Jadi kalau berigi itu semua yang berangkat umrah pakai pesawat berdosa. Kalau ndare naik pesawat naik apa? Naik odong-odong. Kedua, saya mau tanya. Biasa nak ke pura atau anu apa mau orang melepe mau pesui seke keluarkan zakat, mengeluarkan zakat dengan beras, carikan saya dalilnya dalam Quran dan hadis kalau ada orang berzakat pakai beras, carikan gak? Kalau ada dapat ini malam ku kasih hadiah, berhenti ceramah pulang ini malam, jangan lupa amplop. Nah ini ustaz ini itu. Ini ustaz kalau ceramah amplop saja nak pikir. Saya mohon maaf bunda bunda nak. Saya mohon maaf saya sampaikan ini malam. Jauh-jauh saya datang di sini. Kami ustaz ini tidak butuhkan amplopnya. Jangankan amplop, isinya juga kita tidak butuhkan. Apa lagi paling ustaz? Jumlahnya. Oh iya. Tapi Pak Desa tersinggung juga ini Pak Desa. Kalau tersinggung alhamdulillah. Iya, coba lihat. Saya kasih contoh lagi. Apa namanya? Apa namanya? Saya kalau ceramah kan biasa kalau lompat-lompat ini bateku nak tahan bilang di sini mustas sisa aku. Apa namanya ini? Apa namanya ini? Hempong. Cocok nih ustaz pada-pada bawah. Adakah hempong di zaman nabi? Tidak ada. Hempong baru diciptakan tanggal 3 April 1973. Yang ciptakan namanya Martin Chopper, karyawan Motorola. Jadi kalau semua yang pakai handphone karena tidak pernah pakai Nabi, berarti masuk neraka. Woi, pelan-pelan mikir, bos. Itu kan jelas. Maulid ini kan hanya syiar, bukan syariat. Mau dilakukan silakan, tidak mau jangan nih. Maulid sepakat seluruh umat Islam itu wajib maulid. Peringatannya yang kadang berbeda. Kan biasa kita Bugis Makassar itu Pak Tawe, kadang pengak maraja Pak Camat. Itu kan yang begini-begini ada pernah-pernah itu. Coba lihat. Ini Tommy rame kalau begini bagus ke? Agak sih senang genre. Bagi apa? Abal. Amale. Ini kan amale dibuat dari apa? Ponguti. Ya toh? Batang pisang toh? Pertanyaanku kemudian, ada orang bertanya, kenapa harus pakai batang pisang? Magir apa telok ditodok batang pisang, magai. Jelas batang pisang dipakai. Kalau pohon kelapa keraski. Jadi tidak bisa masuk. Jadi pohon pisang dipakai. Kenapa harus pohon pisang? Panasku kurasa kalau tidak turun kan tidak lihat di sana. Kenapa harus pohon pisang? Kenapa? Kenapa harus pohon pisang? Karena itu pohon pisang bermanfaat mereka guna pada manusia. Ada manfaatnya di pohon pisang. Coba kita lihat. Banyak manfaatnya, Bu. Mulai dari akarnya. Ya roh akarnya, yandri. Saya ceramah di Kalimantan, di Marangkayu, dimakan akarnya. Apalagi batang pisang dipakai raki. Ya toh? Lepa-lepa. Apana lagi kulitnya pisang. Kalau mau makan kambing, dikasih makan kambing. Tongeng. Cocok. Apana lagi daunnya? Pak bungkus barongko. Cocoi. Jantung pisang. Sayurna ibu-ibu di rumah. Apalagi pisangnya jangan mikir tanya. Mulai muda sampai tua laku. Apa di antaranya? Satu, masih muda jadi sanggar pepe. Masa sedikit jadi posang goreng. Mulai lembek jadi kontok-kontok. Bonyoi mancaji barongko. Ya. Masuk lagi tawan apa barasan jie. Itu biasa kodong Pak Barasan jie si sana. Kenapa gitu Pak Barasan jie kalau dipanggil sisa sekali kodong. Bayangkan udah 5 sepuluh bawa kasih 5 ribu nak kasih. Begitu setengah mati tak tarik tomi anu na lehirna. Asyarakat itu di sana kodong. Begitu keluar dari rumah orang lainnya stoni sendala. Nah, bayangkan Pak. Udah hargai saya itu anu agama iya. Iya toh. Coba tanya ke Pak Kawa, hargai kodongnya. Masalah mengaji biasa, kadang biasa mohon maaf aku perhatikan. Lomba 17 Agustus tidak jenis salah. Lomba 17 Agustus juara 1 kadang dapat sepeda. Juara 2 biasa dapat uang tunai banyak. Begitu lomba mengaji, lomba asal. Juara 1 left boy, juara 2 sabun pepsodeng. Coba lihat. Ada gak sabun pepsodeng sambaran ustaz. Coba lihat bayangkan. Ini sekarang mundur agama. Makanya itu penting maulid. Kenapa di maulid? Kadang biasa kita lihat, tadi saya dengarkan panitia ada katanya ember, baku. Ada embernya ini ketua panitia, mana ki? Di mana disimpan? Saya bilang, mana disimpan itu ember kah? Di Henry siapa ke? Masukku saya kalau dipasang di sini, kupilih yang mana yang besar? Iya, sekedar informasi, tahun lalu saya ceramah atau di Makassar. Saya suka pakai motor NMAX Pak Camat, iya. Jadi saya kalau ceramah kan di mana-mana, kalau nak kasih ke ember jamaah, kalau ember besar ku tolak karena setengah mati kak. Di depan ku simpan, ku tahan pakai lututku. Jadi saya bilang jangan pakai ember besar, kenapa sisa ku bawa. Saya bilang, oh tidak ada masalah. Sekarang saya niatkan mudah-mudahan tahun depan saya naik mobil. Makanya saya datang naik mobil, insya Allah sebentar pulang bawa ember besar. Kalau tidak ada besar Pak Desa, biar mi kecil yang penting 3. Barangnya. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, usahakanlah. Iya, ini kan biasa begitu. Ya toh, cocok ya pendukung ke sana. Iya, saya mau bilang begitu. Ini juga saya mau sampaikan ki. Tadi panitia bilang banyaknya begini tadi dipasang ada 23 batang. Sekarang tinggal 3, di mana yang lain? Berarti semangat semua masyarakat Lupang. Iya. Makanya tabe saya kalau ada begini-begini, bunda-bunda, saya kadang menghindarkan. Kenapa takut kak sama kejadian? Iya, biasa kan ceramah kujung pandang. Itu kalau saya ceramah di masjid, kalau ada pohon-pohon begini, engkau telok nah, gue pindah-pindah kak. Pernah suatu waktu ceramah ya, itu anak-anak, namanya anak-anak, tidak bisa dilarang. Begitu selesai orang ceramah, mak dapat mana telok, merampas ke orang telur. Akhirnya saya duduk dekat telur, jatuh ke telur. Pas di bawah Nabi Daku, Iya. Ada anak-anak kelas 2 kuliah, kelas 1 2 orang. Begitu jatuh telur 2, nah tarik masuk di jebakku. Ku bilang, "Wah, jangan, kau nak jangan, kau nak tarik, nak tarik, nak tarik." Saya bilang, "Salah tarik kau telur." Nah. Coba yang kau. Makanya saya kalau ada telur jauh-jauh aku rasa jak kamu salah tarik mas. Jak kamu teluk pun ada. Bahaya tu. Ya teluk Mauli. Kenapa mesti ada telur? Dah sembarang itu telur pacama. Itu telur ada simbolnya. Dah sembarang. Simbolnya 3, iman, Islam dan Islam. Telur juga 3, kulit luar, kulit dalam dan kuninna. Itu jelas. Itulah telur dipakai. Dan selamanya telur itu adalah simbol kehidupan. Di mana-mana manusia pasti ada telurnya. Perempuan ada telurnya. Namanya sel telur, betul tidak? Tidak bisa kita melahirkan kalau dia gagal sel telur tak? Iya toh? Makanya ibu-ibu melahirkan karena sel telurnya di dalam. Kalau laki-laki tidak bisa melahirkan karena telurnya di
1: bar. Kita sambung itu.
0: Iya jadi dada rusak. 2. Saya biasa kalau ceramah, pernah ke ceramah di kampung. Waktu masih kecil ku ingat sekali, ya rolalanda baku dalamna ember ku ingat sekali. Itu kan rata-rata ayam, mano isinya. Ya toh? Ayam isinya 1 ekor. Ku ingat sekali masih kecil kak. Dulu waktu di kampung di pangkep, saya kebetulan pangkep. 1 ekor ayam isinya bunda. Sekarang la ilaha illallah bukan 1 ekor. Apa namanya? Leher namanya, paha namanya ada. Parisa bisa bentar ember kah? Tidak ada satu ekor. Pertanyaannya kemudian, kenapa harus ayam? Ada yang tahu kenapa harus ayam? Karena itu ayam bermanfaat bagi manusia. Keguna kepada manusia. Buktinya ayam itu yang kasih bangun ki kalau subuh. Selain jam weker, ayam, manuk. Coba mi, tangkalinga. Tengah malam ayam biasa bunyi jam 3. Biasa tangkalinga, manuk. I persis beda ku si kuras. Contoh janu. Kenapa bisa ayam bunyi tengah malam makukuruyu? Kalau ada malam tengah malam bunyi makukuruyu dalam hadis Nabi, iza samitum siyahat diaka. Nakur yang kalinge manu makukuruyu tengah benni tetek 2 tetek 3 fasalullahu min fadlik. Motok ki masampa ja tahajjud. Napa miralo doa ki pang Allah Taala? Masabab agai. Fa inna haraat malakan. Karena sesungguhnya ia romanu'e naitai malaikat turun pulih langit at malaikat rahmat turun dari langit. Maka berdoa. Biasa kedengar tengah malam ayam. Iya, beda kalau anjing, asu. Anjing kalau teriak malam panjang
1: mirip misalnya itu Nabila.
0: Kalau anjing teriakan panjang itu nalia ada setan atau nalia narasakan ada orang disiksa di bawah. Iya. Kalau panjang teriakannya berarti nalia setan berjalan. Tapi kalau pendek au au au au berarti engkau panga set di bolata.
1: Ya Paris. Ada pencuri dekat rumah.
0: Iya. Jadi semua ada maknanya. Intinya Maulid sebenarnya 2 ji. Bunda. 2 ji. Hei kamera. 2 ji. 2. Cocok minjo. Cocok nih. 2. 1. Inti Maulid yang pertama, kita paham tentang jati diri Rasulullah. Kita tahu tentang Rasul. Sekarang saya mau tanya untuk anak-anak, saya kalau ceramah keliling mak di mana-mana ku suka kasih hadiah. Anak-anak, ibu-ibu ku kasih semua hadiah. Mau hadiah semua? Ya, ku kasih semua hadiah. Sekarang pertanyaan pertama untuk anak-anak. Siapa nama bapak mamana Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Naik sini. Siapa nama? Ini gak senang bukna sebagai induknya. Sini. Ada yang tahu? Sini lah. Sini coba. Anak-anak. Sini. Sini coba. Ku kasih hadiah. Sini coba. Siapa nama tanah?
2: Asyam.
0: Kelas berapa Asyam? Asyam, siapa namana bapakna Muhammad, Nabi Muhammad dan mamakna Nabi Muhammad?
2: Abdullah sama Aminah.
0: Abdullah itu apa ana?
2: Bapaknya.
0: Mamakna namana siapa?
2: Aminah.
0: Namana tetanggana? Baran ustaz sebut misalnya tidak ku tahu. Napa hadiah tawa? Nasi dan sudah. Ustaz, kenapa warna kuning tadi warna merah? Karena jauh perjalanan berubah jadi kuning. Iya, sudah Mina. Iya, masih mau hadiah? Masih mau hadiah? Eh, lagi. Siapa yang tahu di mana, kapan dan dilahirkan Nabi Muhammad? Bentar, sebentar baru ibu-ibu. Di mana, kapan dilahirkan dan tahun berapa Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Pokoknya saya bagi-bagi door prize ini Pak Desa. Spesial untuk saudaraku ini Pak Desa. Ada? Sini Gina. Sini cepat. Di mana, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dilahirkan Nabi Muhammad? Cepat Gina.
1: Udah eh, ngapain pikir. Ya.
0: Oke. Siapa nama Tana?
3: Malik.
0: Maika. Kelas berapa ke Maika?
3: 2.
0: Kelas 2. Kelas 2 SMP itu SMP mana? SD Tawasta Sambarno Kustus. Nah, di mana, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dilahirkan Nabi Muhammad? Di mana dilahirkan Nabi Muhammad? Nah, saya kasih pilihan, di Sidra atau di Pindrang? Oh, di Makkah tahu Ustaz Sambar. Tanggal berapa nak?
3: Tanggal 12 Abdul Ahwat.
0: Tahun
3: Gajah.
0: Ulang
3: 12 Radio Awan. Tahun Gajah
0: iya tahu anak wasing materi iya double kita wah nah ini nak alhamdulillah iya sudah minat ayo deh Maika wih bahagia deh luar biasa jamaah ibu mau hadiah ibu dengarkan ceramahku. Jadi Rasulullah SAW itu pentingnya kita harus bermaulid. Kenapa? Karena di maulid dikenalkan kita tentang Nabi. Adakan lagunya.

Yamanan. Oke, sebelum kita lanjut, ya, baru masuk ceramahku ini, belum pintina. Mari kita salawat dulu semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya, sallallahu. Sallallahu alaihi. Ai, kedek areng ya, mana bersuara laki-laki perempuan. Ai. Madodong, cocok bentona bilang pacama yang banyak perempuan, mega kunraiko yang datang. Sekarang saya bagi dua kelompok, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Oke, kita bagi dua. Saya mau dengar suaranya masyarakat Lupan. Yang mana banyak semangatnya suaranya perempuan atau laki-laki? Saya mulai dulu dari perempuan. Mau dengar ki bunda-bunda, ibu-ibu, mau suara tak dengar yang terindah. Oke, sepakat? Oke, sama-sama. Satu, dua, tiga.

Luar biasa, jumlah yang berselawat perempuan sebanyak 7.737. Luar biasa. Sekarang laki-laki jangkit bikin malu jenis kelamin. Mana laki-lakinya dipimpin pacama? 1, 2, 3, sol. Udah, madodong. Ulangi, ulangi, ulangi. Lagi bikin malu-malu pacama di sini, pacama. Ulang, ulang sampai desa. 1, 2, 3, laki-laki. Sol.

Sallallahu. Betul-betul masuk. Luar biasa. Jamaah. Oh jamaah. Sia-sia semua. Lanjut. Luar biasa. Jadi itu pentingnya kita maulid. Supaya apa? Kita mengenal Rasulullah, apa yang dibawakan Rasul, supaya anak-anak kita yang ada di Alupang pada kalawa ini paham kepada Rasul. Sekarang kan anak-anak banyak yang rusak, Pak. Mohon maaf. Itu di sana, Pak, di kampungku. Wih. Sekarang anak-anak banyak rusak. Kenapa? Karena bukan lagi idolanya Rasulullah. Dia lupa lagi siapa Muhammad. Satu tahun di satu kali diadakan. Untungnya ada masjid tak. Ini penting, Pak, anak-anak sekarang. Kenapa sekarang anak-anak? Ini anak-anak ini. Sekarang banyak rusak-rusak anak-anak. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara HP. HP. HP, Pak Camat. Ini yang kasih rusak sekarang anak-anak. Kenapa bisa HP yang kasih rusak? Di HP-nya ada namanya aplikasi game. Ini yang sekarang kasih rusak anak-anak kita di khususnya di pada kalawa ini. Kenapa? Ini gara-gara game. Anak-anak, mana semua anak-anak? Saya tahu di game nak. Saya tahu banyak tong pendukung anak-anak di belakangnya. Kasih sebentar telur ya. Ini mi semua anak-anak yang kasih rusak gara-gara game. Saya tahu game-nya anak-anak. Apa game-nya? Mobile Legend. Ada yang main FF. Ada yang main Roblox. Ini semua yang main, Pak. Bahkan sekarang yang kasih rusak gara-gara apa? Bukan anak-anak saja yang main. Memang bapaknya juga pemain game. Iya, Pak. Tomat-tomat nama tomat game. Apa game orang tua? Bapak-bapak nak. Ini sekarang skater. Udah Dominic Will, Jack Queen, Back Queen, Megawin, Super. Anak-anak semua. Ini yang kasih rusak sekarang anak-anak. Luar biasa. Bagaimana tidak rusak keluargana? Masalah mana keluargana? Karena memang keluarganya keluarga Pak Game. Anaknya Mobile Legend, mamanya main Onet, bapaknya main skater, neneknya main Tetris. Tah. Mati awak. Rusak mati balik. Ini yang sekarang, Pak. Maka penting Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Maka apa yang harus kita belajar dari Rasulullah? Satu, Rasulullah mengajarkan kita, pertama, ingat, perbaiki silaturahmi. Pertama, perbaiki silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Saling menyayangi ki sika masing-masing ki. Ya. Saling menghargai satu sama lain. Sekarang banyak orang suka menceritai orang lain. Udah. Suka menceritai kejelekannya orang lain. Itu kalau Pak Desa, udah enggak baiknya programnya, padahal luar biasa programnya beliau. Coba lihat. Tahun 2025 sampai-sampai Pak Gubernur datang di pada Kalawa. Coba lihat. Iya toh? Iya, enggak sembarang ini Pak Desa ada. Ini memang begini yang luar biasa. Sekali lagi bukan kampanye, tapi informasi dari Facebook kuliah. Ada di Facebook. Ini luar biasa. Sekarang banyak orang tuh dia suka ceritai kejelekannya orang. Sedikit-sedikit nya. Ini Mina bilang orang pagosip. Di mana-mana banyak pagosip. Termasuk ini malam ada juga datang di lapangan Pak Gosip, cuma tidak ku tahu di mana duduk. Iya. Hati-hati kok Pak Gosip. Aku tunjuk-tunjuk Pak Gosip. Bagaimana tidak ku tahu bilang ada Pak Gosip datang di lapangan? Baru ke ceramah apa Nabi bilang itu ustaz ceramah di atas tinggina songko nah. Carlota. Astaga. Bisik-bisik ki beda baru ku dengar ki. Wah tinggi na songkok itu ustaz kenapa tinggi sekali songkok nah. Ini sebe tinggi songkokku karena orangnya pendek. Anu Carlota ikepo. Ini pengaruh deracin na drakor. Emosiku kurasa ku maafkan juga semua. Aku maafkan juga astagfirullah. Sudahi ceritai orang lain jangan. Gugur kita punya pahala. Percuma ki bolak-balik umrah. Salat tak bagus. Hitam jidat tak salat. Hitam mata kaki ka salat. Suka ki sedekah tapi mulut tidak pernah berhenti cerita tetangganya. Gugur kita punya pahala. Satu.
Rasul hadir di tengah-tengah kita untuk memperbaiki akhlak. Kedua, apa yang perlu dipelajarkan dari Rasulullah? Rasulullah mengajarkan kepada kita, yang kedua adalah menyayangi sesama sekalipun tidak seiman dan sekeyakinan. Ketika Rasulullah di Madinah, bukan hanya orang Islam saja yang ada, Pak. Ada Yahudi di sana, ada kafir Quraisy di sana, tapi tidak pernah membeda-bedakan dengan yang lain. Itu Rasul. Apalagi mungkin contoh dari Rasul. Rasul, Pak. Dalam berdagang, Rasul orang hebat, jujur, Pak Camat. Rasul orang hebat, Pak Desa. Saking jujurnya Rasul, sampai-sampai dikasih modal sama pemilik modal, namanya Khadijah. Apalagi mungkin belajar dari Rasul, apa? Masalah apa? Masalah kepemimpinan. Nah, ini harus kita contoh semua pemimpin ini. Pak Camat, Pak Desa, semuanya. Rasulullah itu pemimpin negara, presiden pada waktu itu, tapi begitu pulang di rumah, hilang kepimpinannya. Hilang. Nah, buka bajuna, nah legai bajuna. Bukan lagi saya presiden, bukan lagi saya pemimpin umat. Saya pulang di rumah, bapak dari anak-anak, suami dari istri, kakek dari cucu-cucu. Makanya Rasulullah itu kalau pulang di rumahnya bukan lagi pemimpin umat, bukan lagi pemimpin negara, tapi suka main-main dengan cucunya Hasan Husain. Makanya kalau pulang di rumah suka main kuda-kuda sama cucunya. Makanya Pak Camat, kalau di kantor Pak Camat, pulang di rumah tanggalkan camatnya, silakan main kuda-kuda sama mamaknya. Maksudnya sama anaknya, sama cucunya. Iya. Ini kenapa kagak istri aja tahu? Iya. Apalagi kita mau belajar dari Rasul. Rasul itu orangnya mesra. Orangnya setia sama istri. Saking setianya Rasul, Nabi bilang melarang keras kalau ada suami istri suka panggil namanya. Itu tidak boleh sekali. Contoh, namanya suaminya Abdu, ya, nah panggil di rumah Bedu, kayaknya kok Bedu, tidak boleh. Mohon maaf kalau ada nama yang sama, tidak boleh. Tidak boleh juga panggil namanya. Contoh, namanya istrina, namanya Rahima, oh Rahi, kemai kok Rahima, kayaknya kok Rahima, tidak boleh. Panggillah panggilan tersayang. Contoh, Rasulullah panggil Aisyah, wahai Humaira, pipinya yang kemerah-merahan. Iya, panggil. Ataukah ketemu di rumah, oh Desti, mana ki Desti, mana ki cinta-cinta. Masa nakal lagi anak SMP di Makassar, mohon maaf, ada seli anak SMP di Makassar, bunda baru kelas 1 SMP sudah berani panggil pasangannya dengan ayah bunda, mami papi, popo popo popo. Coba bayangkan. Kedua, kata Nabi, kalau kita mau mesra hubungan suami istri, sering-seringlah pan berdua di belakang rumah dengan istri suamita. Saya ulangi, kalau moki hubungan tak mesra sama suamita, bunda, pak, moki mesra sama istri tak, rajin-rajin ki mandi berdua di belakang rumah, berdua saja. Ya, Nabi begitu. Sekarang ibu-ibu, bu, saya mau tanya, kapan terakhir mandi berdua dengan suami? Kapan? Hah? Sebelum masuk Ramadan. Itu mandi massal itu. Iya, biasakan mandi berdua, mesra itu. Yang ketiga, katanya Nabi, ustaz, orang Nabi itu poligami. Itu kan biasa bapak-bapak suka hobi cerita tentang poligami. Saya kasih resep ini malam, Pak. Silakan poligami mengkawin lebih dari satu dengan catatan ikuti Rasul. Nabi Muhammad tidak pernah menikah lebih dari satu seandainya tidak meninggal Khadijah. Meninggal pi Khadijah baru Rasulullah menikah lebih dari satu. Jadi bapak-bapak, kalau ada orang mau menikah lebih dari satu, pacama tabe. Boleh dengan catatan tungguin dulu yang pertama. Makanya doakan, ya Allah panjangkan umurnya. Iya, maksudnya begitu. Coba lihat Rasul. Jangan hanya lihat poligami banyaknya, lihat kualitasnya. Coba lihat istri pertamanya masih perawan, Aisyah. Ya? Boleh lebih dari satu dengan catatan istri kedua umurnya 70.

0: Coba sebutkan 5 di antaranya. Ku kasih dia. Satu, siapa? Hadi. Yang kedua. Yang mana kalian bicara itu, yang mana? Kita Bunda, sini Ki. Ku kasih ke dia Bunda. Sini Ki, kita kah? Sini Ki, sini Ki. Siapa yang tahu sebutkan 5 saja, saya kasih hadiah. Saya bocorkan hadiahnya. Uang biru. Uang biru. Uang biru. Kalau enggak percaya ku tambahin lagi 2 biru. Dua biru. Asli ini tidak di C ini, tidak di C. Ada yang tahu? 5 saja. Silakan buka Google. Nah, mati lampu ya, Nung. Ada yang tahu? Ini hadiah untuk masyarakat lupa ya. Lihat memang Google tak. Ya, ada di jaringan nah. Ya, ada yang tahu? Ku kasih hadiah. Sini ke Bunda. Sini ke, coba sini ke, sini ke. Coba. Sini ke Bunda. Sini. Coba. Berapa istrinya Nabi? Satu. Siapa namanya? Sini Bunda. Sini ke. Nggak tahu benda mana. Namanya disebutkan, nggak tahu nama mana. Berapa? 13. 5 mau sebut diantaranya. Satu. Sini ki bedingin dan lihat ki bapak-bapak ya. Sini ki cepat. Sini ki Bunda cepat-cepat Bunda, cepat ki. Satu, cepat ki Bunda. Satu, sebut mi satu. Aisyah kedua. Hadijah tiga. Sauda empat. Hafsah lima. Ini kasih ke Bunda. Kasih Bunda. Sini ke cepat Bunda. Kasih tahu. Asli itu tidak di C itu warna biru asli. Apa aja? Iya. Masih mau yang lain, masih mau? Saya kasih lagi hadiah. Coba sebutkan khusus perempuannya. Coba sebutkan siapa yang menyusui, yang menyusukan Rasulullah. Satu di antaranya, ibu-ibu. Ada yang tahu? Sini ke Bunda. Supaya lihat ke kamera, itu kamera. Siapa? Sini ke Bunda. Siapa? Halimah tuh. Dapat lagi. Luar biasa. Pokoknya ini malam surprise. Masih mau lagi? Masih mau? Satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup. Siapa nama? Siapa nama anaknya Umar bin Khattab yang dinikahi Rasulullah? Siapa? Perempuan siapa? Siapa? Sini ki Bunda. Koi ki. Sini ki. Sini cepat Bunda. Ya. Sedikit lagi waktunya Bunda. Ya, siapa nama yang dinikahi Rasulullah? Istrinya, anaknya Umar bin Khattab. Siapa? Fatimah. Bukan Fatimah, anaknya itu. Siapa? Sini ke beringin, aku dengar ke. Sini lagi, siapa namanya? Siapa?
1: Hafsah bin Umar,
0: dapat lagi hadiah, Masya Allah. Siapa macam ini? Ustaz, kenapa ya? Kenapa suka bagi-bagi Ustaz? Itulah sedekah. Semakin banyak kita sedekahkan, insya Allah semakin banyak yang datang. Makanya tadi ku bagi-bagikan ini, ku hitung jumlahnya supaya sebentar Pak Desa lebih banyak nakasih ya. Mana kau Desa? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir perbanyak salawat. Dengan salawat kampung kita ini bisa amanah. Dengan salawat insya Allah kita semua selamat dunia akhirat. Sehingga siapa yang memperbanyak salawat, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dan pertemuan kita kali ini. Kalau masih mau yang mendengarkan ceramahku, nonton saya. Nanti bicara di mana jaringannya. Jangan minggu sih tanya di mana. Tanya langsung Pak Desa. Mari kita tutup, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah meridhoi kita, khususnya kampung Alupang ini. Sama-sama.

ya Allah ya Rahman ya Karim. Kami mohon ya Allah, selamatkanlah kampung halaman kami ya Allah, kampung Alupang ini ya Allah, khususnya desa Padakalawa ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Gantikanlah semua yang hadir pada kesempatan kali ini ya Allah. Berikan kesehatan, kesembuhan bagi yang punya penyakit ya Allah. Angkat penyakitnya, yang bagi punya kesusahan ya Allah, mudahkanlah atas kesusahan. Ya Allah, maafkanlah atas segala dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Malam hari ini ya Allah, kami datang berkumpul di tempatmu ya Allah, seraya mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Mungkin kami banyak dosa ya Allah, mungkin kami banyak kesalahan ya Allah, mungkin banyak kami sesuatu yang pernah kami lakukan. Kami sadar ya Allah bahwa kesalahan itu datangnya dari kami, kebenaran datangnya dari Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Malam hari ini ya Allah, kami semua berkumpul di lapangan ini, terkhusus kepada seluruh masyarakat Alupang, desa Padakalawa. Ya Allah, rahmati kami semua yang hadir ya Allah, sayangi kami yang hadir ya Allah. Jadikanlah kehadiran ini sebagai bentuk rasa syukur kepadamu ya Allah, dan sebagai bentuk cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Kami sadar ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, banyak salah yang kami lakukan ya Allah, terutama bagi kami ya Allah yang masih punya orang tua ya Allah. Banyak kesalahan yang pernah kami lakukan kepada orang tua kami, banyak dosa yang pernah kami lakukan kepada orang tua kami ya Allah. Kami mungkin mengingat ya Allah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam perutnya Aminah, umur 3 bulan dalam perut sudah meninggal bapaknya Abdullah. Begitu lahir Rasulullah di muka bumi ini, lahir tanpa bapak karena meninggal ketika di dalam perut. Begitu lahir Rasulullah, umurnya 6 tahun dirawat oleh ibunya Aminah. Tidak cukup dari 6 tahun, ibunya menyusul berpulang ke rahmatullah. Lalu kemudian dilanjut dijaga oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. 8 tahun usia Rasulullah, kemudian disusul meninggal lagi kakeknya. Bayangkan Rasulullah lahir sebatang kara, tidak punya orang tersayang, punya permasalahan, tidak ada lagi tempat curhat, tidak ada lagi tempat-tempat yang bisa diadukan. Kenapa? Karena kita bersyukur semua mungkin masih bisa kita keluarga. Hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang masih mungkin masih bersama dengan orang tua kita, masih sempat bersama dengan keluarga, masih sempat bersama dengan bapak ibu. Tapi bagaimana lagi dengan mereka yang sudah tidak punya bapak ibu? Bagaimana lagi yang sudah tidak punya orang tua? Bagaimana lagi yang sudah tidak punya kedua orang tua? Oleh karena itu ya Allah, malam hari ini ya Allah, semua yang hadir, bagi yang sudah pergi mendahului kita semua, apakah itu orang tua kita, apakah itu keluarga kita ya Allah, kita doakan. Mungkin kita masih ingat di malam hari dikala kita sakit, orang tua rela keluar dari rumah mencarikan obat, tidak pernah pandang bulu, turun hujan gelap gulita ingin melihat anaknya bisa sembuh. Orang tua rela makan, orang tua rela berusaha di kampung anaknya sekolah tanpa memikirkan kesehatan orang tuanya. Hari ini kita baru sadar banyak orang yang lupa itu. Mereka sukses, mereka berhasil, tapi dia lupa kalau di situ ada titipan doa dari orang tuanya. Oleh karena itu dengan momentum Maulid ini, mari kita sama-sama mulai detik ini kita ikrarkan diri kita, ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbahagia, bahagiakan orang tua kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, sebelum Engkau jemput nyawa kami ya Allah, orang tua kami bersama kami ya Allah, izinkan kami bila punya harta ya Allah, kami mengajak orang tua kami menuju Ka'bah, mengelilingi Ka'bah ya Allah, menuju ke Baitullah, menuju ke Madinah ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, apa yang kami lakukan ya Allah, Engkau berkahi. Hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah, salah satu di antara kami pernah mungkin saling menyakiti satu sama lain, maka malam hari ini ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kesalahan kami. Kami sadar ya Allah, kami tidak mungkin seperti ini kalau bukan karena jasa orang tua kami. Kami masih bersyukur ya Allah, kami masih bisa bersenda gurau, masih bisa kita ketawa bersama. Bagaimana lagi dengan mereka yang sudah tidak bersama dengan kedua orang tua? Oleh karena itu, mari pada malam hari ini sama-sama kita kirimkan berkah bacaan surat Al-Fatihah
kepada orang tua kita, bapak ibu kita, kepada orang-orang tercinta kita, suami kita, istri kita, anak kita yang lebih dulu pergi meninggalkan kita. Ila ruhihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Karim, selamatkan kami seluruh kampung Alupang ini, desa Padat Kalawa ini, jauhkan dari marbahaya, bencana dan malapetaka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah ucap, salah kata, itu datangnya dari saya. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya syukran, pamit undur diri dari hadapan kita semua dengan ucapan Allahul Muwak wa mitarik non wal kalami wa mayastur fastabikul khairat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tadi saya buka dengan pantun, maka izinkan saya menutup pertemuan kita kali ini dengan sebuah pantun. Burung gagak, burung merpati, burung nuri, burung cendrawasi, itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita simak bersama program siaran kami yang pertama, yakni Dakwah Islamiyah bersama Ustadz Sukran Subaik SPDI MPD Maulid, yang disampaikan di Masjid Nurul Iman Alupang, Desa Padakalawa, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang. Dan semoga apa yang telah kita simak bersama tadi akan menjadi nasihat untuk diri kita dan menjadi cahaya bagi hati, penyejuk bagi jiwa, dan pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri, begitu pula dengan akhlak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saudara, tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang. Nantikan program siaran kami selanjutnya.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara tim dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Social News Lintas Daerah.
6: Social News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Social News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Dan yang pasti saya Katrina Baharudin senang sekali rasanya bisa hadir kembali untuk Anda di kesempatan awal pekan hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dan nantinya kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menyajikan di ruang dengan Anda rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Tamarang di awal pekan hari ini. Nah, mungkin Anda telah siap kembali dengan skala rutinitas Anda setelah menikmati liburan kemarin. Dan semoga saja semuanya telah Anda siapkan mulai dari semangat kerja sampai dengan segala perlengkapan kerja Anda. Semoga sudah telah Anda siapkan dengan baik. Ya, Sobat Usaha Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda, di antaranya. Dukung KDKMP, Pemerintah Kabupaten Pindrang terima penghargaan di Hari Koperasi ke-79 Sulawesi Selatan. Kolektor temukan diduga bom udara Perang Dunia Kedua di Kabupaten Pindrang. Kawal pengawasan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, Babin Kamtibmas Marang perkuat sinergi dengan tokoh masyarakat dan petani. Jaga jati diri Bumi Lasindrang. Pemerintah Kabupaten Pindrang gelar sosialisasi penelusuran dan pelestarian naskah kuno. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susi News Lintas Daerah kali ini, terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang menerima penghargaan pada peringatan Hari Koperasi ke-79 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Kabupaten Luwu Timur. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi pemerintah Kabupaten Pinrang dalam mendukung pembangunan gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan prestasi capaian yang tertinggi. Pinrang juga dinilai berhasil menyelesaikan proses verifikasi dan validasi koperasi secara tepat. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Andi Calokerang, yang hadir mewakili Bupati Pinrang menyampaikan penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat dukungan terhadap program strategis nasional, salah satunya koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Keberadaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, membuka peluang usaha, serta mendorong pengelolaan potensi lokal secara lebih terarah. Pemerintah Kabupaten Pinrang berkomitmen memastikan koperasi dapat tumbuh sebagai wadah ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi warga, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, memperkuat usaha kecil, serta memberi manfaat langsung bagi perekonomian desa dan kelurahan.

Sebuah benda yang diduga kuat merupakan bom udara peninggalan Perang Dunia Kedua ditemukan di Desa Malimpung, Kecamatan Patang Penua, Kabupaten Pinrang. Benda bernilai sejarah yang berbahaya tersebut pertama kali terdeteksi oleh kolektor benda kuno saat melakukan penjelajahan lapangan. Benda bermaterial besi padat menyerupai selongsong bom militer itu ditemukan tertimbun di dalam tanah pada kedalaman sekitar 50 meter. Secara visual, objek ini memiliki ukuran cukup besar dengan panjang mencapai puluhan sentimeter serta diameter tebal, selaras dengan karakteristik umum bahan peledak udara era perang. Kolektor benda kuno sekaligus penggiat sejarah lokal, Joko, menceritakan keberadaan benda misterius itu terdeteksi oleh pendeteksi logam atau metal detektor milik rekannya saat mereka sedang berobservasi. Kawasan Desa Malimpung sendiri tercatat dalam sejarah pernah dijadikan pangkalan udara militer Jepang pada kurun waktu 1942 sampai dengan 1943. Joko menduga benda peledak tersebut merupakan amunisi milik pasukan Sekutu yang dijatuhkan dari pesawat pembom, namun mengalami kegagalan fungsi sehingga tidak meledak saat menghantam tanah. Menyadari potensi bahaya yang sangat tinggi, ia memilih tidak mengusik benda tersebut dan segera melapor kepada pihak berwenang. Laporan tersebut telah diteruskan kepada perangkat desa serta jajaran TNI Polri setempat guna penanganan lebih lanjut. Informasi sudah disampaikan ke warga dan kepala desa, kemudian diteruskan ke pihak terkait dari TNI Polri. Lokasi dan benda tersebut saat ini sudah dalam penanganan tim ahli penjinak bahan peledak. Aparat keamanan gabungan telah memasang garis polisi dan melakukan sterilisasi area di sekitar lokasi penemuan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan serta menjamin keselamatan warga. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pinrang menggelar kegiatan sosialisasi dan penelusuran naskah kuno tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber berkompeten di bidangnya, yaitu Profesor Dr. Mukhlis Hadrawi SSMHUM, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin atau Ahli Filologi, dan Dr. Insinyur Sahabuddin Toha MAGR, dosen Universitas Muhammadiyah Parepare yang juga pemerhati budaya dan sains. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Pinrang Andi Calokerang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para camat se-Kabupaten Pinrang, tokoh adat, budayawan, serta para penggiat literasi dan guru sejarah. Dalam pemaparannya, Dr. Sahabuddin Toha menegaskan pentingnya penelusuran naskah kuno, karena itu adalah merupakan warisan intelektual dan merupakan pemikiran yang agung masa lalu. Dan di naskah itu masih ada sampai sekarang wasiat yang juga berlaku, walaupun tidak pada zamannya saja berlaku, tapi sampai sekarang. Sementara Profesor Mukhlis Hadrawi sebagai ahli filologi memaparkan cara mengidentifikasi, membaca dan menyelamatkan naskah kuno agar tidak punah dimakan usia. Kehadiran Sekda di Calo menjadi bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menjaga jati diri bumi Lasinrang. Diharapkan para camat dan tokoh adat yang hadir menjadi ujung tombak untuk melaporkan keberadaan naskah kuno yang masih tersimpan di masyarakat, agar segera didata dan dilestarikan oleh Dispusipda Pinrang.

Sementara itu, Saudara, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pindrang Muhtadin menyambut positif bergabungnya Wali Kota Makassar Munafri Arsyad atau yang lebih akrab disapa dengan Api ke Partai Demokrat. Kehadiran sosok kepala daerah tersebut dinilai menjadi angin segar bagi kebangkitan partai di Sulawesi Selatan. Muhtadin mengungkapkan rasa syukurnya atas bergabungnya Api. Figur kepemimpinan seperti Api sangat menguntungkan bagi regenerasi dan masa depan Partai Demokrat di Sulawesi Selatan. Ia pun menyoroti tren perolehan suara dan kursi Partai Demokrat di Sulawesi Selatan dalam beberapa periode terakhir. Hadirnya kepemimpinan baru diharapkan mampu mengembalikan kejayaan partai pada ajang pemilu 2029 mendatang. Dan menjelang Musda Demokrat Sulsel yang dijadwalkan pada 23 Oktober mendatang, Muhtadin menyiratkan dukungan penuh untuk Api. Ia memperkirakan tingkat kesiapan Api untuk memimpin Demokrat Sulsel sudah mencapai 70%. Dan tinggal menunggu konsolidasi dukungan resmi saat Musda digelar.

Dan saudara, masih dari Kabupaten Pinrang, Unit Reaksi Cepat atau URC Satreskrim Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor yang diduga melibatkan seorang pria berinisial S, 45 tahun. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 2 unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan kasus pencurian. Terduga pelaku ditangkap di SPBU Bulu, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang pada Sabtu 10 Oktober lalu, sekitar pukul 17.30 WITA. Penangkapan dilakukan melalui koordinasi dengan personil Resmo Polres Pinrang dan unit 4 Kamnek Satintelkam Polres Pinrang. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai keberadaan terduga pelaku di wilayah Pinrang. Petugas kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan S untuk dibawa ke Polres Polman guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, S mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 kali di wilayah hukum Polres Polman. 3 kendaraan yang disebut dalam pemeriksaan masing-masing Honda Beat, Yamaha Mio, dan Yamaha Xeon. Salah satu aksi pencurian dilaporkan terjadi pada Sabtu 26 September sekitar pukul 12.54 WITA di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Polewali. Korban Aisyah Darwis kehilangan sepeda motor Honda Beat yang diparkir di samping rumahnya. Dan dalam pemeriksaan awal, polisi juga mendalami dugaan transaksi penjualan kendaraan hasil curian. Yamaha Xeon diduga dijual kepada seorang perempuan berinisial L di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, seharga Rp1,5 juta. Adapun Honda Beat disebut dijual kepada pria berinisial J seharga Rp3,2 juta. Sebelum kembali berpindah tangan kepada pria berinisial A dengan harga Rp3,6 juta. Penyidik masih mendalami keterangan tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam transaksi kendaraan yang diduga hasil curian. Dan saat ini penyidik masih mengembangkan kasus tersebut, termasuk mencari satu unit Yamaha Mio yang belum ditemukan dan mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Masyarakat dihimbau agar lebih waspada saat memarkir kendaraan serta menggunakan kunci pengaman tambahan untuk mengantisipasi aksi pencurian. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara, dan setelah itu saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
6: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
7: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
5: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
8: Pak, istirahat.
9: Mohon, Bo.
8: Kata radio mana itu ketinggalan?
9: Ih, ini mah penting, Bu, supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
5: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
10: Ayo dengar radio!
11: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa kabut asap selimuti Parepare, Dinas Kesehatan turun jalan bagikan masker. Saudara, pemerintah Kota Parepare bergerak cepat mengantisipasi dampak kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah kota dalam beberapa hari terakhir. Melalui Dinas Kesehatan, pemerintah turun langsung mengedukasi masyarakat sekaligus membagikan masker sebagai langkah pencegahan gangguan kesehatan akibat paparan partikel halus di udara. Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Kota Parepare, Puskesmas, RSUD Andi Makasau, dan RS Hasri Ainun Habibi. Pembagian masker dilakukan di kawasan alun-alun lapangan Andi Makasau sekitar Monumen Cinta Sejati Habibi Ainun. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Muhammad Idris, mengatakan pembagian masker tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran warga terhadap potensi bahaya kabut asap bagi kesehatan. Kesadaran masyarakat terhadap ancaman kabut asap masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, keberadaan partikel asap tidak selalu dapat dikenali secara langsung, terutama ketika berada di sekitar sumber paparan atau dalam kondisi tertentu. Penggunaan masker merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan partikel halus yang berpotensi mengganggu saluran pernapasan. Untuk kondisi udara berasap, masyarakat dianjurkan menggunakan masker jenis KN95 atau N95 yang dipakai dengan benar. Warga juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki keperluan mendesak, khususnya ketika kondisi udara memburuk. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat asma maupun penyakit pernafasan lainnya. Kelompok tersebut perlu berhati-hati karena paparan polusi udara dapat memperburuk kondisi kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Dan informasi terakhir, saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa perundungan di SMP Sidrap, 10 siswa diduga terlibat. Saudara, sebuah video yang berdurasi 28 detik yang memperlihatkan aksi dugaan perundungan terhadap seorang siswi SMP di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Korban diduga mengalami kekerasan fisik termasuk dilempari ompreng makan bergizi gratis. Dalam video yang beredar, terlihat seorang siswi mengenakan kaos merah muda dan jilbab coklat berdiri menghadap dinding kelas sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Sejumlah siswi tampak menyudutkan korban. Beberapa di antaranya menunjuk korban sambil melontarkan perkataan kasar. Bahkan salah seorang siswi terlihat menarik jilbab yang dikenakan korban. Perundungan berlanjut saat korban duduk di bangku kelas dan dikelilingi sejumlah siswi lainnya. Beberapa siswi kembali menarik jilbab korban serta mendorong kepalanya berulang kali. Belakangan diketahui peristiwa tersebut terjadi di SMP Negeri 1 Rapang. Korban diketahui berinisial NA, 13 tahun. Sementara jumlah siswi yang diduga terlibat dalam aksi perundungan itu mencapai 10 orang. Kepala SMP Negeri 1 Rapang,

0: Jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kami sampaikan bahwa jangan lewatkan program siaran langsung kami hari ini. Yang pertama adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang yang akan dimulai pada pukul 8.30 pagi. Dan hikmah maulid akan disampaikan oleh Ustadz Haji Mas Laibu LC. Beliau merupakan Ketua MUI Kabupaten Pinrang. Dan kemudian siaran langsung kami yang kedua, yakni Tablik Akbar dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan di lapangan sepak bola Capakala pada pukul 20.00 malam, di mana hikmah maulid akan disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan langsung melalui sosial media Facebook kami di Susia FM Pinrang. Jadi sekali lagi, jangan lewatkan pagi ini langsung dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang pada pukul 8.30 pagi, kemudian pada malam hari langsung dari lapangan sepak bola Capakala pada pukul 8 malam dan akan diisi oleh Ustadz Dasat Latif. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya, dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.